0: Yuti, pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketim pun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Lumayan.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya.
1: Dari sini.
2: Berapa?
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
4: 13.
2: Iya, Pak, kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
2: tim
1: yang...
0: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketim pun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 doang ya, untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
0: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh. Tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk

0: Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
1: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
0: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakauris yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama 1 tahun mulai 8 September 2026 di tengah berbagai krisis global serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
2: In regard to the performance
0: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
4: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRIS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 223 kasus akalantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus akalantas tersebut, 77% di

0: dominasi terjadi oleh kendaraan roda 2.
1: Baik.
0: Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
1: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Pendengar, kata Ellen Mayne, investasi itu penting banget buat kita-kita yang masih muda. Kenapa? Karena investasi dari sekarang bisa bikin cuan gede di masa depan. Mulai deh investasi dari dini, biar kedepannya tidak cuma nambahin saldo rekening, tapi juga nambahin pengalaman dan pengetahuan kita soal investasi. Lumayan kan jadi makin pinter analisis pas mau invest lagi nanti? So, jangan tunggu lama-lama. Yuk mulai invest sekarang juga.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Pernahkah Anda mendengar kalimat Niger? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Billy Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ibu Pendeta.

0: Lahir dari puing perjuangan 1945, suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Ambon, di siang ini 11 September 2026, sementara sudah di pukul 10 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, segera kita menuju ke Auditorium Sors de Freitas RRI Ambon untuk segera mengikuti jalannya acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI berkaitan dengan Hari Radio ke-81 di hari ini.
2: Pada hari ini, keluarga besar lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-81. Ya Tuhan, jadikanlah momentum hari radio ini, ya Tuhan, sebagai sarana bagi kami semua untuk bersyukur, untuk berterima kasih atas perjalanan panjang Radio Republik Indonesia yang selama ini mengawal informasi bangsa, khususnya Radio Republik Indonesia Ambon yang setia selalu melayani masyarakat di bumi Maluku ini secara utuh. Berkatilah setiap angkasawan-angkasawati yang mengabdi dan penuh dedikasi melayani masyarakat banyak. Berkatilah Kepala RRI Ambon, Bapak Yani Latuheru bersama istri dan juga anak-anak kekasih. Bahkan Tuhan berkati juga Kepala Bagian dan para Ketua Tim bersama keluarga masing-masing. Berkati juga seluruh staf RRI Ambon ini, ya Tuhan. Berkatilah Dharma Wanita RRI Ambon. Berkatilah juga Bapak Ibu Kekasih yang sudah purna bakti dari RRI Ambon ini, ya Tuhan. Demikian juga kami mohon berkat-Mu juga bagi Forum Komunikasi Pemerhati RRI Ambon. Bahkan juga secara utuh rekan-rekan pegawai yang ada di RRI Ambon ini, bahkan rekan-rekan pegawai yang berada di studio di Bula, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua kerja-kerja dan tanggung jawab yang dilakukan untuk melayani masyarakat banyak ini, ya Tuhan. Berilah kekuatan, berilah kesehatan, berilah kebijaksanaan hikmat dari Tuhan dalam mengerjakan seluruh tanggung jawab penyiaran yang bermanfaat untuk mencerdaskan, mempersatukan, serta juga menginspirasi masyarakat secara luas, ya Tuhan. Kami juga memohon kepada-Mu, lindungilah langkah-langkah Radio Republik Indonesia dalam mengemban amanat dengan semangat dan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur terus menggema. Program-program kegiatan yang direncanakan, yang ditetapkan Tuhan di dalam pelayanan kepada masyarakat di Ambon Maluku secara utuh, kami berdoa diberkati Tuhan selalu. RRI terus akan berinovasi dan relevan di tengah-tengah perkembangan zaman untuk menjangkau setiap hati pendengar dari perkotaan hingga pelosok-pelosok pedesaan yang terpencil sekalipun. Ya Tuhan, bertepatan di hari ulang tahun ini, dilaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang sekaligus sebagai tanda mengkobarkan semangat untuk melayani masyarakat sekali di udara dan terus tetap di udara. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi adik-adik mahasiswa yang magang di RRI Ambon ini, ya Tuhan. biarlah mereka juga belajar untuk menjadi pelayan masyarakat yang setia, berdedikasi seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu Kekasih yang sementara berkarya di RRI Ambon tapi juga yang sudah purna bakti. Ya Tuhan, seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan pelaksanaan HUT RRI yang ke-81 ini, ya Tuhan, kami dasari hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Ampuni dosa-dosa kami, ya Tuhan, dan tuntunlah kami selalu untuk melakukan setiap karya bakti dan pengabdian kami untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia ini. Tetaplah kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan kami, baik itu di pemerintahan pusat, provinsi, bahkan kota Ambon, bahkan sampai juga ke pelosok-pelosok desa yang ada. Biarlah kami terus mengalami kasih dan berkat Tuhan untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan bersama sebagai anak-anak bangsa. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan hamba memohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, menyertai kehidupan kami semua, semua yang kami layani, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, shalom.

Luar biasa sekali hadirinnya berbahagia, baru saja kita saksikan bersama tari Mako-Mako yang dibawakan oleh adik-adik siswa dan mahasiswa magang di RRI Ambon. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala RRI Ambon kepada Bapak Yani Latuheru Esos. Disilakan.

Yang saya kasihi, mantan Kepala RRI Nabire, Panustuana Kota, yang saya hormati, Ibu Pendeta Nelsa Yosep, yang saya kasihi dan saya banggakan, Bapak Ibu Purnabakti, RRI Ambon yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan, Kepala Bagian Tata Usaha dan para Ketua Tim, Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Ambon, Forum Komunikasi Pemerhati RRI Ambon, dan adik-adik PKL, dan yang sangat saya cintai, Angkasawan, Angkasawati, RRI Ambon, serta para pendengar RRI Ambon di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini, Jumat 11 September 2026, kita dapat berkumpul bersama memperingati hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat kebersamaan. Hadirin yang saya hormati, 81 tahun adalah perjalanan panjang sejak ikrar sekali di udara tetap di udara dikumandangkan pada tahun 1945, RRI terus berdiri kokoh sebagai benteng informasi, media edukasi, dan perekat persatuan bangsa di seluruh pelosok Nusantara. Pada peringatan tahun ini, kita mengusung tema nasional, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan komitmen RRI untuk terus menyuarakan kebenaran, menjaga kedaulatan informasi bangsa di era digital, serta mengawal terwujudnya cita-cita Indonesia yang adil dan makmur melalui penyiaran yang terpercaya, inklusif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hadirin yang saya hormati, kemeriahan peringatan HUT ke-81 RRI Ambon telah terasa sejak pencanangan rangkaian kegiatan pada tanggal 1 September 2026 lalu, yang ditandai dengan jalan sehat dan aksi Ambon bersih, melibatkan keluarga besar RRI, para Purnabakti, Forum Komunikasi Pemerhati atau FKP, dan siswa PKL, di mana peserta jalan sehat wajib memungut sampah jika ditemukan di sekitar rute yang dilalui. Rangkaian acara yang diusung benar-benar mencerminkan keterbukaan dan semangat kolaborasi RRI dengan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, rangkaian kegiatan menyemarakan HUT ke-81 RRI, selain jalan santai dan aksi Ambon bersih, juga ada kegiatan lain, yaitu RRI Fest yang pelaksanaannya tanggal 1 sampai dengan 2 September 2026. RRI Fest ini suatu kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak positif dan menjadi wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik. Wadah kreativitas dan kepedulian sosial yang mendekatkan RRI dengan generasi muda dan masyarakat umum. Sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, pelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik. Lomba Bintang Radio Indonesia, ajang legendaris pencarian bakat kebanggaan RRI, melahirkan talenta-talenta baru di kancah musik nasional. Dan saat ini, Lomba Bintang Radio Indonesia sedang berlangsung dan telah melewati tahap audisi dan putaran pertama.
menanti untuk putaran kedua di tanggal 16 September 2026. Semarak lomba dan kebersamaan yang tidak hanya mempererat silaturahmi internal angkasawan-angkasawati RRI, tetapi juga melibatkan ibu-ibu dan wanita, para purnabakti yang senantiasa memberi teladan, fans RRI yang setia, hingga adik-adik siswa dan mahasiswa PKL yang membawa energi baru. Hadirin yang saya hormati, melalui seluruh kegiatan ini, kami membuktikan bahwa RRI adalah rumah besar bersama yang harus bertransformasi dan relevan sepanjang zaman. Di usia yang ke-81 ini, mari kita perkuat sinergi dan inovasi dalam penyajian konten-konten berkualitas tinggi. Mari kita wujudkan RRI sebagai suara jernih bangsa yang mendorong Indonesia semakin berdaulat, adil, dan makmur. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, mitra kerja, serta keluarga besar RRI yang telah bekerja keras mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan hingga hari radio di saat ini. Akhirnya, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om, santi, santi, om.

Hadirin yang berbahagia, 81 tahun RRI mengudara menjadi saksi sejarah dan garda terdepan penyiaran bangsa. Sebagai penanda teguhnya komitmen kita terhadap janji Tri Prasetya, mari kita saksikan bersama prosesi sakral penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Api semangat yang akan terus menyala untuk Indonesia. Dan penyulutan obor Tri Prasetya ini akan dipandu langsung oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Untuk berdiri,

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita. Mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara. Dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita. Jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kita yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan

dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin, guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang 2 lembaga yang berbeda fungsi mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwi krama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi ini.
nilai-nilai

Indonesia mewujudkan visi Indonesia maju menyambut Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara, kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025, yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI, Bams Hari, yang juga berkolaborasi dengan...

0: 11 September 1945, di tengah pekatnya asap perjuangan, sebuah ikrar bergema melintasi gelombang udara. Sekali di udara, tetap di udara. Dari mereka, para pejuang dan angkasawan RRI.
1: Perhatian untuk pengumuman penting berikut ini. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
0: Lahir dari semangat perjuangan bangsa, tidak menyurutkan semangat RRI untuk beradaptasi dan terus berkembang mengikuti zaman. RRI terus melakukan pembaruan teknologi untuk mempertahankan eksistensinya di kalangan anak muda. Lebih dari sekedar siaran radio analog, RRI bertransformasi menjadi sarana multiplatform berteknologi tinggi. Melintasi batas ruang dan waktu, RRI terus bergerak selaras dengan perkembangan zaman. 81 tahun sudah. RRI telah tumbuh dan terus melintasi zaman. Lebih dari sekedar siaran radio analog, RRI bertransformasi menjadi sarana multiplatform berteknologi tinggi. Kehadiran podcast RRI Digital di Spotify menjadi bukti nyata komitmen kami untuk terus menemani langkah masyarakat modern. Dari audio klasik menuju ekosistem digital, kami memastikan suara perjuangan dan edukasi bangsa tetap bergaung jernih di era modern. Menyambut hari jadi ke-81 tahun ini, semangat kebersamaan itu terpancar nyata di tengah-tengah kita. RRI Ambon menggelar berbagai rangkaian kegiatan menjelang puncak hari ulang tahun RRI. Dari langkah-langkah ceria jalan sehat, panggung kreativitas anak muda, hari radio juga diwarnai dengan semangat kebersamaan melalui beragam lomba. Gelak tawa dan kompetisi sehat terpancar dari para angkasawan-angkasawati, Dharma Wanita, Purna Bakti, hingga fans RRI. Hingga aksi nyata kepedulian sosial melalui rangkaian Anjang Sana RRI. Kami hadir peduli untuk para pendengar setia RRI penyandang disabilitas, mengunjungi para purna bakti RRI yang sedang sakit, hingga berbagi kebersamaan dengan anggota Forum Komunikasi Pemerhati FKP RRI. Komitmen 81 tahun RRI tak pernah pudar. Hadir di tengah masyarakat sebagai media publik yang mencerdaskan dan bermanfaat. Semua perjalanan ini bermuara pada satu komitmen teguh. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, serta menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan harapan. RRI terus berkomitmen memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan dan bermanfaat. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari Ambon, Maluku, RRI akan terus hadir melayani masyarakat, merawat keberagaman, memperkuat persatuan, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Mari kita terus menjaga kepercayaan publik, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Hadirin yang kami hormati, izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala TVRI Maluku, Ibu Maria Sopamena Esos MSI, dan Kepala Subbagian Tata Usaha TVRI Maluku, Ibu Frida Raiman, yang juga baru saja dilantik pada 9 September lalu. Selamat mengemban tugas baru Ibu, dan terima kasih sudah membersamai kami di siang hari ini. Hadirin, selanjutnya ada pemberian tanda kasih sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi kekeluargaan kita kepada rekan pegawai, tim cleaning service, dan tim satpam yang telah menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan kita bersama. Disilakan untuk mengambil tempat di depan kepada Bapak Pengki Manuhutu, Bapak Ulen Parera, Bapak Nus Kloai, Bapak Yudi, dan Bapak Fres. Kepada nama-nama yang telah disebutkan, silakan maju ke depan.

bergeser ke tengah sedikit boleh ya? Biar kelihatan lebih cakep. Baik, kepada Kepala RRI Ambon yang akan memberikan tanda kasih kepada Bapak Pengki Manuhutu, kami persilahkan.

Luar biasa, kita beri aplaus yang meriah untuk teman kita Bapak Pengki Maduhutu. Dan pemberian tanda kasih kedua mohon izin kepada Kepsta TVRI Maluku, Ibu Maria Sopamena untuk maju ke depan memberikan tanda kasih kepada Bapak Ulen Parera.

Kami mengundang kepada Ibu Ketua Dharma Wanita untuk maju ke depan, memberikan tanda kasih kepada Bapak Nus Kloai. Silakan, Ibu.

Terima kasih kepada Ibu Ketua Dharma Wanita. Selanjutnya, kepada mantan Kepsta RRI Nabire, Bapak Nus Tuanakota, kami persilahkan maju ke depan, memberikan tanda kasih kepada Bapak Yudi.

Terima kasih buat Pak Nus Tuana Kota sudah membersamai kami di siang hari ini. Dan selanjutnya kepada Ketua Purna Bakti Bapak Olan untuk maju ke depan memberikan tanda kasih kepada Bapak Fresh.

Terima kasih kepada Pak Olan yang sudah mengakhiri tanda kasih di siang hari ini, dan kami ucapkan terima kasih atas pemberian tanda kasih dan apresiasi yang telah diberikan. Semoga menjadi kenangan dan juga semakin mempererat tali silaturahmi di antara keluarga besar RRI Ambon.

Ya, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua penyanyi kita, Fali dan Lisa. Izin Ibu Kepsta TVRI, penyanyi kita adalah penyiar RRI Pro 2 dan Pro 4. Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih masih tetap bersama kita di saat ini. Dan di depan sudah ada kue ulang tahun. 81 tahun perjalanan RRI hingga hari ini, 11 September 2026. Dan kami mohon kesediaan Pak Kepsta, Pak Iyani Latoheru, kemudian Ibu Kepsta TVRI, silakan untuk maju ke depan. Kemudian Kabid atau U, Pak John Miru, disilakan. Kemudian juga para ketua tim. Para ketua tim disilakan, mantan Kepsta silakan juga, kemudian ketua DW disilakan, ketua pensiunan Pak Olan, kemudian ketua FKP, silakan, dan perwakilan pegawai, untuk Tio, silakan Tio. Ya, mungkin ada yang di bagian sebelah Ibu Vera, ya. Pak, di depan sini, Pak. Bapak dan Ibu, ya. Sebagian di dekat Ibu Vera, ya. Pak Udin juga di sebelah, Pak Udin. Ya, biar seimbang. Ya.

Ya, kue akan dibagikan untuk Bapak Ibu dan akan sama-sama menikmati.

0: Ya, sebelum kue ulang tahun ini kita cicipi bersama, izinkan beta menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan ulang tahun. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih sehat semua bisa hadir dalam acara ini. Dengan harapan tahun-tahun berikutnya kita semua boleh hadir juga dalam acara ini. Walaupun nantinya kita tidak tahu perjalanan kita ke depan, tapi sebagai pimpinan, sebagai teman, sebagai adik, beta cuma bisa berharap Tuhan jaga ketum semua untuk ketum bisa melangkah memasuki tugas dan tanggung jawab ketum ke depan. Terima kasih. Mari sama-sama kita mencicipi kue ulang tahun ini sebagai tanda syukur bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih.
1: Makan kuenya, makan kuenya.

0: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara pada pagi hingga siang hari ini. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan makan bersama sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur dalam memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk nanti sebentar akan menikmati jamuan makan siang. Namun sebelumnya kita akan kembali dihibur oleh Lisa dan Fali.
1: Obor telah menyala, menjadi simbol semangat, pengabdian, dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia. Demikian telah kita ikuti penyulutan Obor Tri Prasetya RRI tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro Satria Riyamun, kanal inspirasi dan informasi. Selamat siang pendengar. Telah kita ikuti tadi penyulutan obor Tri Prasetya RRI pelaksanaan HUT RRI ke-81. Selamat siang saja untuk Anda semua dan selamat menjalankan sholat Jumat ya. Lagi persiapan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini. Dan nanti kita akan tersambung langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon mengenai pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk edisi hari ini.

0: Ketika ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, bersabarlah. Jika itu memang milik kita, insya Allah akan kembali. Jika tidak, akan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi.
1: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon.
2: Oke. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak-bapak sekalian untuk salat gaib kepada almarhum Ahmad Saiful Yunus bin Muhammad Daud Yunus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من أهوال يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الأمة وخير البرية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يعملون الصالحات أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله Marilah pada kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah derasnya arus kehidupan modern, manusia semakin terbiasa menghitung apa yang belum dimiliki. Tetapi semakin jarang orang untuk merenungi dan mensyukuri apa yang telah ada. Kita hidup di era di mana akses terhadap kebutuhan bahkan keinginan semakin mudah, namun rasa cukup justru semakin sulit ditemukan. Inilah paradoks zaman. Kelimpahan tidak selalu melahirkan ketenangan, dan kemajuan tidak otomatis menghadirkan kebahagiaan. Kenyataan menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan material tidak selalu sejalan kualitas kebahagiaan subjektif, bahwa tingkat stres, kekhawatiran dan emosi negatif masih tinggi secara global. Meningkatnya gangguan-gangguan kecemasan, depresi serta kesepian yang melanda banyak masyarakat modern. Kita menyaksikan dunia yang semakin canggih, tetapi jiwa manusia kerap terasa semakin rapuh. Kemudahan hidup meluas, tetapi kegelisahan batin justru menguak. Disinilah tampak sebuah krisis yang tidak kasat mata, namun nyata dirasakan, yakni krisis syukur. Menariknya, fenomena ini tidak hanya dibahas dalam perspektif spiritual, akan tetapi juga telah menjadi perhatian serius dalam dunia teknologi atau psikologi modern, bahwa syukur bukan sekedar emosi sesaat, tetapi kekuatan psikologis yang fundamental. Artinya
syukur bukan hanya nilai moral, akan tetapi juga mekanisme ilmiah yang memperkuat keseimbangan jiwa manusia. Namun di tengah budaya modern yang berorientasi pada pencapaian atau pencapaian konsumsi dan perbandingan sosial, kemampuan untuk bersyukur justru semakin tergerus. Manusia didorong untuk terus menjadi lebih dan memiliki lebih, tetapi jarang diarahkan untuk mensyukuri apa yang ada. Akibatnya lahirlah satu kondisi paradoksal: kelimpahan tanpa ketenangan dan keberlimpahan tanpa rasa cukup. Disinilah Al-Quran memberikan pondasi yang jauh lebih dalam. Syukur dalam Islam bukanlah sekadar teknik psikologis, tetapi inti dari kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan pelengkap, akan tetapi pondasi. Ia bukan sekadar respon atas nikmat yang diberikan, akan tetapi cara pandang dalam memahami seluruh realitas kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan satu sosok agung yang dengan gelar yang sangat istimewa, innahu kana abadan syakura. Sesungguhnya dia, Nabi Nuh, adalah seorang hamba yang sangat bersyukur. Quran Surah Al-Isra ayat 3. Ayat ini bukan sekedar pujian, tetapi legitimasi ilahi terhadap maqam ruhiyah, derajat rohani yang sangat tinggi, yakni abadan syakura. Menariknya, gelar ini tidak diberikan karena keberhasilan strategi atau statistik dakwah yang dilakukan, namun karena kualitas syukur itu sendiri. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah syukur yang dimaksud Al-Quran sama dengan pemahaman kita hari ini? Ataukah kita baru memahami permukaannya saja? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran tidak berbicara tentang syukur secara teoritis, tetapi menghadirkan teladan konkret. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dalam waktu yang sangat panjang. Dalam Al-Quran dijelaskan, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Maka ia, Nabi Nuh, tinggal di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun, totalnya 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah terhadap kaumnya. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, ia menunjukkan kesabaran luar biasa dalam dakwah meskipun pengikutnya sangat sedikit. Dalam logika modern, ini bisa dianggap suatu kegagalan. Namun Al-Quran justru memuliakannya sebagai hamba yang bersyukur. Imam Al-Qurtubi dalam Jami Al-Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa syukur Nabi Nuh tampak pada konsistensinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan nikmat dalam ketaatan dan tidak berpaling dari ibadah dalam kondisi apapun juga. Definisi ini dipertegas oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Tuhfa Al-Muhtaj, mengatakan bahwa syukur adalah mengarahkan seluruh nikmat
sesuai tujuan penciptaannya. Artinya, syukur bukan sekedar ucapan, tetapi kesadaran total di hati, lisan dan amal perbuatan. Yang lebih mendalam, syukur Nabi Nuh justru lahir di tengah ujian. Beliau berdakwah ratusan tahun, ditolak kaumnya, bahkan anaknya sendiri tidak beriman, namun tetap bersyukur kepada Allah. Maka disinilah letak hakikat syukur, bukan hasil dari kenyamanan, akan tetapi buah dari kedalaman iman. Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib menjelaskan bahwa manusia sering terjebak pada suatu kekurangan, lalu melupakan ribuan nikmat-nikmat lainnya. Lalu beliau menegaskan, sesungguhnya manusia diciptakan dengan tabiat-tabiat mudah lupa dan mudah bosan. Apabila ia memperoleh satu nikmat, seringkali ia segera melupakan dan menzalimi nikmat itu dengan tidak mensyukurinya. Jika ia tidak melupakannya, maka ia cepat merasa bosan terhadap nikmat tersebut, sehingga jatuh ke dalam pengingkaran nikmat. Selain itu, nikmat-nikmat Allah sangatlah banyak. Ketika seseorang berusaha merenungi sebagian nikmat itu, ia sering lalai dan dari nikmat-nikmat lainnya. Inilah akar kegelisahan modern. Dan sebaliknya, Nabi Nuh melihat nikmat di tengah ujian ini. Bahkan dakwah itu sendiri beliau pandang sebagai suatu nikmat. Qul rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Dialah Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap keadaan dalam hidup seseorang mukmin sejatinya adalah peluang untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini mencapai puncaknya dalam teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih disebutkan, An-Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qana yakumu minal laili hatta tataqattar qadamahu faqalat asyata lam tusami' lam tusab tusna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu lakama taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar afala qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura falamma kathura lahbah sallallahu jalisan wa idza arada an yarka'a qama faqara thumma raka'. Yang artinya, sesungguhnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa bangun pada malam hari untuk beribadah hingga kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Maka Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mengapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang." Lalu beliau menjawab, "Tidakkah aku senang menjadi seseorang hamba yang banyak bersyukur." Ketika tubuh beliau mulai bertambah berat, beliau pun melaksanakan sholat sambil duduk. Jika hendak rukuk, beliau berdiri terlebih dahulu.
lalu membaca bacaan kemudian ruku, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah As-Sahih Muslim, ibadah Nabi bukan sekedar karena takut, akan tetapi sebagai ekspresi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditarik ke kontes hari ini, kita menemukan bahwa krisis tersebut manusia bukan kekurangan nikmat, akan tetapi kehilangan kesadaran terhadapnya. Al-Qur'an menjelaskan, "Wa man aurada an dzikri fa innahu ma'isatan dongka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa kehidupan sempit adalah hilangnya ketenangan, bukan sekadar kekurangan materi dan hilang. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah, ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memaknainya. Mungkin di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, yang kita butuhkan bukanlah tambahan nikmat, melainkan kedalaman kesadaran untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak sekadar hidup tetapi hidup dalam makna dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tidak sekadar menjadi hamba akan tetapi menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, yakni seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu.

Allahu Akbar. Tahiyyatan.

منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجات.

berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 7.913 pekerja rentan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sebagai wujud komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup 3 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kepesertaan ini menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bekerja pada sektor informal maupun kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko sosial ekonomi. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heru Siswanto mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Menurutnya, perlindungan pekerja rentan memiliki arti yang sangat strategis karena manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga memberikan perlindungan bagi keluarga yang menjadi tanggungannya.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dan saatnya Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Saya Rivaldi untuk Anda. Di edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Baik pendengar, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon Raudah Autana mengenai Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mencatat sebanyak 363 kasus positif malaria di Kota Ambon. Angka tersebut menjadi perhatian karena Kota Ambon merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, baik dari kabupaten dan kota di Maluku maupun dari luar provinsi.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mendorong Kota Ambon untuk terus mempertahankan status eliminasi malaria yang telah diraih sejak tahun 2022. Dr. Samsila Mondarumata selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengatakan, upaya pemeliharaan eliminasi malaria dinilai penting mengingat Kota Ambon merupakan pusat mobilisasi masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, bahkan lintas provinsi. Saat ini tercatat sebanyak 363 kasus malaria positif di Kota Ambon. Oleh karena itu, kewaspadaan tetap diperlukan, termasuk melalui penyelidikan epidemiologi secara tepat waktu serta memastikan ketersediaan obat dan logistik kesehatan. Di tingkat Provinsi Maluku, sejumlah daerah juga telah meraih status eliminasi malaria. Sementara pada tahun 2026 ini, pemerintah Provinsi Maluku mendorong percepatan eliminasi di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah agar dapat mengikuti sidang eliminasi pada awal tahun 2027 mendatang. Untuk 4 kabupaten yang masih berada pada kategori endemis sedang hingga tinggi, yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, ditargetkan dapat menekan kasus secara signifikan hingga mencapai eliminasi pada tahun 2028. Dengan langkah tersebut, Provinsi Maluku menargetkan eliminasi malaria tingkat provinsi pada tahun 2028 sehingga siap mendukung target eliminasi malaria nasional pada tahun 2030.
3: Status eliminasi malaria Kota Kesehatan Provinsi Maluku, harapan kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku kiranya Ambon tetap dapat mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon yang sudah diraih pada tahun 2022 hingga sekarang, sehingga tahapan pemeliharaan malaria Kota Ambon itu selalu dipertahankan sampai dengan tahun 2026 sehingga nantinya siap untuk menghadapi eliminasi nasional 2030.
2: Sementara itu, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remus Tali, menjelaskan Dinas Kesehatan Kota Ambon mencatat sekitar 363 kasus malaria hingga tahun 2026. Kasus tersebut didominasi kasus impor, yakni malaria yang berasal dari luar Kota Ambon dan dibawa oleh masyarakat yang datang atau kembali dari daerah lain. Kasus malaria impor ini banyak ditemukan melalui sejumlah rumah sakit di Kota Ambon. Salah satu yang cukup tinggi berasal dari kalangan TNI, termasuk personil yang baru menyelesaikan tugas di perbatasan. Tali menjelaskan, meski kasus tersebut bukan berasal dari penularan lokal, kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena tingginya mobilitas penduduk di Kota Ambon. Penanganan yang cepat diperlukan untuk mencegah munculnya penularan di wilayah setempat.
4: Memang kasus-kasus kita yang tadi dipaparkan sekitar 363 kasus itu sebenarnya itu namanya kasus impor. Kasus impor itu kasus yang berasal dari luar Kota Ambon, jadi bukan daerah lokal ya, berasal dari luar Kota Ambon. Dan sebenarnya kasus itu lebih banyak tersebar dan kita temukan di beberapa rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit itu pasti sebagian besar adalah dari luar wilayah Kota Ambon yang mau mengakses pelayanan. Tetapi yang paling utama, yang paling tinggi di tahun ini sampai 363 itu karena ada sekitar 200-an lebih yang merupakan kasus dari TNI yang baru selesai tugas menjaga perbatasan di Papua. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan screening, ternyata ditemukan sekian banyak, ada 200 lebih itu yang positif malaria, dan akhirnya dilakukan tindakan pengobatan, diberikan pengobatan sampai selesai pengobatan baru dikembalikan ke satuannya.
2: Oleh karena itu, melalui pertemuan lintas sektor pemeliharaan eliminasi malaria, Dinas Kesehatan Kota Ambon mendorong keterlibatan TNI, Polri, perguruan tinggi, BUMN, LSM, media, hingga pemerintah desa, negeri, dan kelurahan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, namun diwujudkan dalam aksi nyata untuk mempertahankan status eliminasi malaria Kota Ambon dan memastikan masyarakat maupun pendatang tetap merasa aman saat berada di kota ini. Rauda Utara melaporkan.
1: Dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas seribu pulau untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas seribu pulau berikutnya.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

RRI Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ah, sabe, abre, abre.
1: Iya udah.
2: Ya, salah mencet.
1: Siapa no?
2: Oh, oh no.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokioku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris, agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

Iya, Prosatya Riyambun, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, ngomong-ngomong soal hari ulang tahun RRI yang ke-81. Nah, informasi menarik untuk Anda mengenai Direktur Utama RRI I. Hendrasmo menekankan pentingnya dampak dari setiap konten yang dihasilkan RRI. Menurutnya, peningkatan jumlah konten harus diikuti kualitas agar karya RRI mampu menarik perhatian masyarakat. Hendrasmo menyebut, sepanjang tahun 2025, RRI telah menghasilkan lebih dari 100.000 berita melalui rri.co.id dan layanan radio. RRI juga melibatkan lebih dari 34.000 kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas siarannya. Meski begitu, Hendrasmo menilai peningkatan kuantitas belum cukup untuk memastikan karya RRI memberikan dampak ya. Karena itu, RRI masih perlu terus meningkatkan kualitas siaran dan konten multiplatform lainnya. Langkah tersebut diperlukan agar karya RRI dapat semakin menarik perhatian masyarakat. Upaya meningkatkan dampak tersebut berjalan seiring transformasi multiplatform yang dilakukan RRI. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI saat jumlah pendengar radio menurun. Dan pendengar, Hendrasmo berharap peningkatan kualitas dan kompetensi dapat memperkuat posisi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Di ulang tahun RRI ke-81 ini, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, katanya.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dan untuk kualitas kami jamin diberikan yang terbaik. Karena ini perintah Bapak Presiden, bantuan pangan tetap harus menunjukkan kualitas yang terbaik dari Bulog.
1: Salah satu kebijakan yang penting bagi perjalanan RRI ke depan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Jumat 11 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu mulai terkuak di Pengadilan Negeri Ambon. Dalam sidang pemeriksaan saksi perkara terdakwa Henly Moninka alias Nyai dan Errol Tahapari terungkap aliran dana mencapai sekitar 300 juta rupiah yang ditransfer ke rekening saksi Ibtu Faldi Nikiulu. Meski sempat berkelit uang tersebut adalah pinjaman pribadi, terdakwa Nyai menegaskan transfer berulang itu merupakan uang transaksi sabu untuk diteruskan ke Mario Atihuta yang diduga sebagai pemasok utama asal Tarakan. Selain perkara transaksi dana, majelis hakim yang dipimpin Wilson Shriver menyoroti tajam peran oknum polisi lain yang diduga menjadi penghubung jaringan bandar serta membiarkan peredaran gelap narkotika di Ambon. Kinerja Ditres Narkoba Polda Maluku pun menuai kritik keras hakim karena dinilai hanya menangkap pengedar kecil, sementara BNN Maluku justru berhasil membongkar jaringan besar ini. Majelis hakim juga mempertanyakan status saksi Faldi yang hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal di persidangan ia terang-terangan mengaku berulang kali membeli dan mengkonsumsi sabu bersama terdakwa. Menutup jalannya persidangan, majelis hakim menegaskan akan mengeluarkan rekomendasi resmi terkait dugaan keterlibatan 4 anggota polisi dalam kasus ini, yakni Faldi Nikiulu, John Liliefna, Andre Mawa, dan Reza Luang Toisuta. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menentukan tindak lanjut proses hukum maupun pemeriksaan internal institusi kepolisian. Ke berita lain. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulwisi Ambon. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat usai meninjau langsung kondisi rumah sakit. Pemprov membantah tuduhan mengabaikan fasilitas kesehatan publik tersebut dan memastikan pembenahan tetap berjalan. Wagub Abdullah Fanat menjelaskan, proses perbaikan sarana kesehatan harus menyesuaikan skema kemampuan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Bersama Dinas Kesehatan dan Manajemen RSUD Haulwisi, Pemda telah mendata sejumlah kebutuhan mendesak yang menjadi skala prioritas. Fokus awal penanganan akan diarahkan pada peningkatan kenyamanan ruang rapat inap serta keandalan alat-alat medis. Manajemen RSUD Haulwisi dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyambut positif arahan pimpinan daerah dan segera menyusun langkah taktis tindak lanjut di lapangan. Dengan keterbukaan terkait kondisi fiskal daerah ini, Pemprov Maluku optimistis standar pelayanan kesehatan di RSUD Haulwisi dapat terus ditingkatkan demi keselamatan masyarakat. Pendengar, Perum Bulog jamin kualitas beras bantuan yang disalurkan ke masyarakat Maluku. Laporan Lina Tehopuring.
3: Perum Bulog menjamin kualitas beras yang disalurkan melalui program bantuan pangan kepada masyarakat di Provinsi Maluku. Jaminan tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat memantau langsung penyaluran banpang alokasi Juli Agustus hingga September 2026 berlokasi di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Dikatakan, beras yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar terbaik yang ditetapkan pemerintah. pemenuhan kualitas tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan.
0: Dan untuk kualitas kami jamin diberikan yang terbaik. Karena ini perintah Bapak Presiden, bantuan pangan tetap harus menunjukkan kualitas yang terbaik dari Bulog. Karena kaitan dengan kredibilitas pemerintah dalam hal ini.
3: Ditambahkan, bahan pangan yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Melalui distribusi yang terawasi dan dukungan stok yang tersedia, pemerintah bersama Bulog menargetkan bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Kita ke berita lain. Pendengar, pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kota Ambon meminta Pangdam 15 Patimura, Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto, memberikan kebijakan afirmasi bagi putra-putri daerah dalam penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Wakil Ketua GP Ansor Kota Ambon, Faisal Merasa Besi, menilai negara belum memberikan perhatian khusus bagi generasi penerus dari negeri-negeri di Maluku yang memiliki sejarah panjang membela dan mempertahankan KNKRI dari gerakan separatis. Faisal menyoroti rekam jejak kelam sejumlah wilayah seperti negeri Kailolo, Latu, dan Sepa yang pernah dibumi hanguskan serta mengorbankan ribuan nyawa warga demi mempertahankan kedaulatan Indonesia pada tahun 1950. Menurutnya, pengorbanan sejarah ini harus diwujudkan dalam bentuk prioritas rekrutmen prajurit bagi anak cucu pejuang. Usulan kriteria khusus ini dipastikan tetap mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan resmi yang berlaku di tubuh TNI. GP Ansor berharap Pangdam 15 Patimura dapat menjadikan catatan sejarah ini sebagai bahan evaluasi kebijakan pembinaan sumber daya manusia TNI di Maluku. Langkah ini dinilai bukan sekedar persoalan kesempatan kerja, melainkan bentuk pengakuan negara sekaligus strategi memperkuat ikatan TNI dengan masyarakat yang terbukti setia kepada tanah air. Pendengar, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku mendesak pemerintah Kabupaten Seramagian Barat untuk menjamin hak pendidikan ratusan siswa di 13 sekolah tetap terpenuhi. Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Hasan Slamet menegaskan bahwa proses peralihan status dan tata kelola sekolah tidak boleh mengorbankan proses belajar mengajar anak-anak akibat kendala birokrasi maupun administrasi. Hasan menekankan pentingnya menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mengurai persoalan ini. Seluruh pihak diminta mengesampingkan ego sektoral agar hak-hak dasar siswa tidak tersandra. Selain memastikan kegiatan belajar terus berjalan tanpa intimidasi dan diskriminasi, Ombudsman juga mendorong Pemda SBB memperjelas status administratif ke-13 sekolah tersebut demi kepastian hak guru serta penyaluran fasilitas pendidikan. Ombudsman berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog yang transparan bersama pihak sekolah dan orang tua murid untuk mencegah kesimpang siuran informasi. Langkah konkret dan koordinasi cepat dinilai menjadi kunci utama agar tidak ada satupun siswa di Seramagian Barat yang kehilangan hak berpendidikan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Di HUT RRI ke-81, Ombudsman RI Maluku berharap RRI menjadi media independen, mengutamakan fakta dan mendukung pelayanan publik yang prima dan transparan. Laporan Sahira Sangaji.
1: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamet, mengakui momentum hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI menjadi perhatian pihaknya dan berharap di usia yang tidak lagi muda, RRI harus tetap menjaga perannya, memberikan informasi yang berimbang serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Menurut Hasan, transformasi ke media digital membuat RRI memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima, adil, dan transparan.
2: Di hari ulang tahun ke-81 ini, Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi radio kebanggaan bangsa, sumber informasi, serta perkat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah perubahan zaman, RRI diharapkan terus hadir memberikan informasi yang akurat, edukatif, mencerdaskan dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama memecahkan persoalan-persoalan pelayanan publik di daerah kepulauan Provinsi Maluku. Radio Republik semakin profesional, independen, dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun masyarakat yang informatif, kritis, dan berdaya. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetapi tak.
1: Tegaskan Hasan Slamet, penyampaian informasi mengenai aktivitas pemerintahan kepada publik merupakan bagian penting dalam membangun transparansi. Dalam konteks tersebut, media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang dapat bertanggung jawab sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan pemerintah tetapi juga memahami perkembangan yang terjadi. Hasan menaruh harapan RRI menjadi media publik yang independen dan mengedepankan fakta, karena RRI tidak hanya dituntut mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui pemberitaan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tual terus memantau sejumlah wilayah kepulauan yang berpotensi terdampak kekeringan akibat minimnya curah hujan. Meskipun beberapa desa telah masuk dalam pemetaan zona rawan, BPBD mencatat sebagian besar warga masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih secara mandiri. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual, Ahmad Rahayaan, menjelaskan bahwa wilayah seperti laut serta desa Sermaf, Tubial, dan Finwalen di Kecamatan Pulau-Pulau Kur hingga kini belum membutuhkan penanganan khusus. Meski demikian, perhatian lebih tertuju kepada desa Kaimear di kecamatan yang sama karena kondisi masyarakatnya sangat bergantung pada pasokan air hujan. BPBD Kota Tual memastikan akan terus mengawasi ketersediaan air bersih di daerah-daerah rentan tersebut. Langkah pemantauan ini penting dilakukan mengingat keterbatasan sumber air di wilayah kepulauan yang sangat dipengaruhi oleh intensitas hujan. Pendengar, peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bernostalgia bagi masyarakat Maluku terhadap peran historis RRI Ambon. Salah satu kenangan ikonik yang melekat kuat dalam ingatan kolektif warga hingga kini adalah nada instrumental pengantar berita duka. Nada khas tersebut bukan sekedar sound effect, melainkan identitas siaran yang seketika mengubah suasana di rumah-rumah warga menjadi hening dan penuh perhatian sebelum nama kerabat atau sanak saudara dibacakan penyiar. Bagi pendengar setia seperti Lenly dan Yanci Latuperisa, radio pada masanya menjadi media utama untuk menghubungkan kabar duka antar wilayah di pelosok Maluku. Selain intonasi musiknya yang membekas, nama-nama penyiar legendaris seperti Ani Launga, Neles Noya, Bob Joris, hingga Susi Nendisa turut menjadi bagian dari memori masa kecil serta kehidupan keluarga yang sulit dilupakan meski zaman telah berganti. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi digital saat ini, keberadaan instrumen berita duka RRI Ambon membuktikan bahwa radio tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi. Di hari radio ke-81, jejak suara dari gelombang udara ini tetap menjadi simbol kehangatan dan kebersamaan masyarakat Maluku dalam berbagi kabar kehidupan. Pendengar, HUT ke-81 RRI perkuat transformasi digital dan kepercayaan publik. Laporan Raudah Autana.
3: Angkasawati Radio Republik Indonesia Ambon menggelar upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 yang berlangsung di halaman kantor RRI Ambon. Upacara yang dipimpin oleh Kepsta RRI Ambon yakni Peter Latuheru pada Jumat 11 September 2026 bernuansa budaya Indonesia. Hal itu terlihat dari atribut daerah yang dikenakan para peserta upacara. Dalam pidatonya pada upacara bendera HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang dibacakan Kepsta RRI Ambon yakni Latuheru menegaskan, peringatan tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Menurutnya, tema tersebut menegaskan posisi RRI sebagai media publik yang harus terus hadir untuk mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan. Memasuki usia 81 tahun, RRI dinilai harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi tidak lagi menjadi pilihan, tetapi kebutuhan agar RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kehadiran RRI di berbagai platform digital. Sepanjang tahun 2025, portal rri.co.id tercatat mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,30 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencatat 107,4 juta hits, sedangkan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Selain transformasi digital, RRI juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan. Mulai dari pelatihan manajerial, multi-platform, hingga uji kompetensi wartawan dan penyiar. Hingga 2026, lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi tersebut.
4: Salah satu pijakan yang penting bagi perjalanan RRI ke depan. Yang pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang lebih kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan
3: di sisi lain, RRI juga berkomitmen membangun masyarakat yang inklusif dengan memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, pendidikan, kesehatan penyandang disabilitas, dan berbagai persoalan sosial. Hendrasmo menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, termasuk dukungan para mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat. Direktur juga menutup pidatonya dengan mengajak seluruh insan RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi dan sinergi, meningkatkan profesionalisme serta menjaga integritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara tetap di udara. Raudah Autana melaporkan.
0: Kita ke berita terakhir. Wilayah Laut Timur diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 03.44 waktu Indonesia Timur. Pusat gempa berada di laut pada kedalaman 36 km, berjarak sekitar 65 km arah tenggara Maluku Barat Daya. BMKG memastikan gempa bumi dangkal akibat deformasi batuan ini tidak berpotensi tsunami. Guncangan dirasakan cukup kuat dengan skala 4 MMI di wilayah Moa Lakor, Pulau Leti, dan Pulau Lakor. Hingga Jumat pagi, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan di sekitar lokasi episenter. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang, tidak terpengaruh isu yang tidak jelas, serta menghindari bangunan yang mengalami retak atau kerusakan. Warga disarankan untuk terus memantau informasi resmi terkini melalui aplikasi Info BMKG dan kanal komunikasi terverifikasi milik BMKG.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Perum Bulog jamin kualitas beras bantuan yang disalurkan ke masyarakat Maluku. HUT ke-81 RRI perkuat transformasi digital dan kepercayaan publik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Malam hari, 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ancaman radikalisme dan intoleransi di era digital semakin sulit dibendung karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah, usia maupun latar belakang sosial. Media sosial yang semestinya menjadi ruang edukasi dan komunikasi justru dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi kekerasan, intoleransi, ujaran kebencian hingga paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kasatgas Wil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Menurutnya, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi harus diimbangi dengan membangun ruang digital yang sehat melalui kontranarasi secara berkelanjutan. Ia menyebut, Densus 88 juga telah membangun kanal edukasi Maluku Toleransi melalui TikTok, Instagram dan Facebook yang secara khusus menyasar masyarakat Maluku. Generasi muda kata dia menjadi kelompok yang harus mendapat perhatian serius karena memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan media sosial dan rentan terpapar konten negatif.
0: Sekian Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, aku sedang sayang-sayangnya dari Judika. Selamat sore saja untuk Anda semua di sore hari ini pendengar. Dan informasi menarik untuk Anda masih terkait hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, tepat di hari ini pastinya ya, tanggal 11 September. Dan pendengar Radio Republik Indonesia RRI ini menjadikan Tri Prasetya sebagai landasan kerja dalam menjalankan tugas penyiaran sejak berdiri pada tahun 1945. Pedoman tersebut menjadi dasar bagi insan RRI untuk menjalankan tugas dengan integritas, tanggung jawab, serta semangat persatuan bangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, RRI memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui penyebaran informasi kepada masyarakat. Sejak didirikan, RRI menjadi sarana komunikasi yang turut membangun semangat perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia. Dan seiring perkembangan zaman, RRI terus mempertahankan jati dirinya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Nilai tersebut tercermin dalam Tri Prasetya yang memuat tiga tekad sebagai landasan moral dan profesional insan RRI. Ya, angkasawan dan angkasawati sebagai sebutan bagi karyawan RRI diharapkan menjadi memahami serta menerapkan Tri Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Ya, semoga RRI semakin jaya, semakin memberikan yang terbaik untuk Anda semua para pendengar, sekali di udara, tetap di udara.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokyoku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris, agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

0: pesan soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katung sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katung pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau badan tersangkut di kabel, masih dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Masih ini paling melawan nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, dekat dengan tiang listrik nih. Sing bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengaja tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Pelan bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, harus geser tiang listrik itu tuh.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cop-cop listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, masih pun cok nih bertumpuk nih. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kering lah.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik katanya potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katanya di pos nih kena lain.
1: Yuk, kan? Kalau begitu katanya potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, di tempat rumah. Pelan bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Wih, kadang-kadang, kaki.
1: Masih kenapa nih?
0: Bahasa pakai bahasa, tak bakar, tak bakar.
1: Hei, iya tau, kata ada bakar-bakar nih. Usi ini, biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks, tapi selain.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Hei, sorry Adix, lupa kesempatan.
0: Bahaya tuh, Kaks, nanti akan pun pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan katung.
1: Untung akan semati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam anus kah?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan, Maluku, dan Papua.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Ya, Brosa Teater di Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar masih terkait berita mengenai RRI ya, dikutip dari rri.co.id. Nah, Voice of Indonesia ini menjadi saluran siaran luar negeri Republik Indonesia yang memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Dan VOI ini menyajikan informasi mengenai berita, budaya, musik hingga diplomasi publik bagi pendengar di berbagai negara. Sebagai stasiun internasional RRI, VOI ini telah mengudara sejak tahun 1945 dan menjadi salah satu media internasional tertua Indonesia. Siaran VOI menggunakan berbagai bahasa untuk memperkenalkan kebudayaan serta pengetahuan Indonesia kepada masyarakat internasional dan warga Indonesia. Hingga 2023, VOI ini menyiarkan program dalam 9 bahasa melalui gelombang pendek pada waktu tertentu selama 24 jam. Penggunaan berbagai bahasa tersebut mendukung upaya RRI memperkenalkan informasi dan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat mancanegara. Nah, sejarah VOI ini bermula setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan membutuhkan media menyebarkan kabar kemerdekaan. Yusuf Rono Dipoero kemudian membacakan teks proklamasi melalui Hoso Kiyoko pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat menggunakan pemancar gelombang pendek Bandung. Dan pemancar Voice of Free Indonesia kemudian selesai dibangun pada 23 Agustus 1945 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan pidato melalui pemancar tersebut pada 25 Agustus, kemudian Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. Hingga kini, Voice of Indonesia menjadi bagian dari RRI dalam menjalankan fungsi penyiaran Indonesia kepada masyarakat internasional. Kehadiran VOI meneruskan sejarah panjang Radio Indonesia dalam menyampaikan informasi, kebudayaan, dan pesan kebangsaan ke dunia. Ya, sekali di udara tetap di udara, dan sekali lagi selamat hari ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia di mana saja, dan semoga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua para pendengar setia kami. Saya pamit ya, pendengar, selamat sore dan selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman. Dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aceh Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon terus memperkuat pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat melalui serangkaian program strategis. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Salah satu fokus utama Pemkot Ambon adalah menaikkan status 21 puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Perubahan status ini memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran dan operasional agar puskesmas lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, Pemkot juga tengah mempersiapkan peresmian RSUD Paso atau Kuda Mati guna memperluas akses dan kapasitas rawat medis di Kota Ambon. Sementara di sektor perlindungan sosial, Pemkot Ambon melakukan efisiensi dengan menyalurkan bansos secara digital kepada 40.473 keluarga penerima manfaat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara, ketika diperjuangkan dengan keberanian, dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Malam hari, 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

lahir dari puing perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Oleh banyak cerita mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Wah di depan mata, aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Ya baik, Anda tetap bersama dengan kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sini di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, Maluku, Indonesia. Menemani Anda sudah di sepanjang pagi sampai dengan sore saat ini, pendengar, di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore untuk pendengar semuanya dimanapun Anda masih tetap mendengarkan siaran kami di sini. Salam sehat untuk Anda semua. Semoga ada dalam suasana kebahagiaan dan sukacita bersama keluarga serta orang-orang terkasih Anda di hari ini, tepat 11 September 2026. Ya, kami bahagia, kami bergembira, dan Anda juga demikian pula. Ya pendengar, semoga itu yang bisa Anda alami sampai dengan saat ini. Ketika adalah menikmati suasana sore Anda saat beristirahat, saat santai, atau sambil masih melaksanakan atau

0: mengerjakan tugas kerja rutinitas Anda untuk sore ini. Ya, saya hadir lagi untuk pendengar di sore hingga nanti menuju malam. Seperti biasa di jam 12 malam saya bersama dengan Anda pendengar. Tadi sudah bersama rekan-rekan kami sebelumnya. Dan di hari ini juga sebagai insan radio, ya tentunya kami memiliki momentum momentum besar sekaligus momentum kebahagiaan dan ya katakanlah momentum yang kami merupakan kebanggaan kami sebagai insan radio. Dan Anda juga pendengar adalah insan radio. Anda adalah pendengar, Anda adalah pemerhati, Anda adalah pecinta, Anda adalah fans, Anda adalah bagian dari keluarganya Radio Republik Indonesia Ambon. Hari ini 11 September 2026. RRI genap berusia 81 tahun. Dan di hari ini seluruh RRI dari Aceh hingga Papua, dari Miangas sampai ke Rote, menikmati ataupun ada dalam nuansa kebahagiaan berkaitan dengan hari radio ke-81 di hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar semuanya yang sudah menjadi bagian dari kami, sehingga kami juga ada di saat ini sampai dengan detik ini tetap menemani Anda. Anda menemani kami dan kami tetap setia menemani Anda, ya. Kami mendengarkan Anda mendengarkan kami dan kami juga mendengarkan apa yang Anda sampaikan, ya kan? Jadi kita adalah mitra RRI, menjadi mitra Anda. Anda juga menjadi mitra RRI. Begitulah ya. Jadi kita punya hubungan timbal balik ya. Dan kita punya katakanlah saling bukan ketergantungan ya, saling kepedulian, saling membutuhkan ya, saling mendukung dan semuanya. Begitu ya. Baik. Saya memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya sekaligus mengucapkan terima kasih yang teramat sangat ya, yang tiada terhingga selama setahun yang telah berlalu dari usia ke-80 di 11 September kemarin sampai dengan 11 September di hari ini. Pendengar kita tetap setia untuk mendengarkan kami. Sekalipun ada juga yang memang ya kita harus maklumi keadaan saja. Ya, kita harus maklumi juga kondisi, situasi dan lain sebagainya. Ya, ada yang juga ya kami tidak tahu apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi kendala, tetapi kami wajib memaklumi itu ya. Ada datang, ada yang pergi ya. Tetapi yang pergi kembali datang. Itu yang terjadi gitu ya. Saya bangga punya pendengar seperti Anda. Untuk itu saya atas nama pribadi, baik pribadi maupun juga atas nama kru-kru siarnya Pro 1, mewakili juga teman-teman angkasawan angkasawati LPPD Ambon, kami segenap di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Sekalipun kami tidak menerima kado spesial dari Anda, dan sebaliknya kami juga tidak memberikan sesuatu yang spesial bagi Anda di hari ini, tetapi iya, apa yang sudah Anda berikan selama ini sudah jauh lebih besar daripada itu semuanya, ya. Kontribusinya Anda, ya, partisipasinya Anda, keterlibatan Anda, itu sudah jauh lebih berharga dan sangat bernilai bagi kami. Baik, RRI Ambon Pro 1 di frekuensi 105,1 FM. Kemudian juga di streaming kami dan aplikasi RRI Digital kami. Baik-baik semua di sore hari ini dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Teis akan bersama dengan Anda. Kita buka jumpa sore hari ini, temani Anda hingga jelang pukul 18 di Mosaik Indonesia sore ini. Dan nanti sampai nanti menuju pukul 18 waktu Indonesia Timur. Juga ada program-program acara lainnya di sepanjang sore hingga malam ini. Ya. Saya agak sedikit terbata-bata, bukan karena apa ya, tapi ya begitulah. Ya, rasa semangat, ya semangat di mengalahkan rasa lelah dan rasa capek ya pendengar ya. Ya bayangkan di hari ini ya, jujur saja ya, karena ini merupakan momennya kami, hari kebesarannya kami sebagai insan RRI Radio. Ya, sejak pukul 6:30 pagi lagi, ya kami sudah berada di kantor untuk persiapan-persiapan, ya. Jelang tadi di upacara pagi, kemudian dilanjutkan dengan acara khusus, ya. Iya, acara khusus merayakan hari ulang tahun atau hari jadi radio di hari ini, ya. Secara lembaga LPP RRI Ambon tadi, ya. Ada acara potong kuenya, ada acara macam-macam lah gitulah. Kemudian juga ada tadi yang merupakan acara inti atau utama, yaitu penyelotan obor Tri Prasetya yang sudah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan ketika datangnya momen hari radio di siang tadi. Dan segenap insan radio yang ada bersama kami, baik yang sementara aktif, ya, yang sementara masih berada di sini, maupun juga mereka-mereka yang terlebih dahulu sudah tuntas dalam menjalankan tugas-tugasnya, purna bakti atau sudah pensiun, ya, mereka juga ikut ambil bagian dengan kami. Begitu pula dengan pendengar, pemerhati, dan juga forum komunikasi pemerhati RRI, fans, dan lain-lain sebagainya. Bahkan adik-adik kita yang sementara magang, ya, adik-adik pelajar kita yang sementara magang juga turut berpartisipasi menyemarakan perayaan Hari Radio ke-81 di hari ini. Baik, pendengar. Ya, mungkin Anda yang sementara memantau kami, ya, setelah di acara sepanjang pagi hingga jelang sore tadi, nah, nanti malam di pukul 20 ke depan, ya, kembali ada acara khusus, ya, dilanjutkan lagi acara spesial malam yang akan digelar nanti juga. Ada malam keakraban, ya, malam keakraban yang akan digelar. Ya, malam keakraban ini, ya, tentunya ada sesuatu, sesuatu yang apa, ya, nuansanya yang gembira-gembira lah, ya, suasana akrab. Pokoknya kalau kita mau bilang itu malamnya gembira, malam happy, ya, karena masih berkaitan dengan nuansa hari radio di hari ini. Baik, nanti kalau pendengar yang mungkin pas sudah dengar sebelumnya atau sudah tahu, bahkan baru dengar ini, nah, kalau kebetulan ingin berpartisipasi dengan kami di malam keakraban sebentar juga, ya, pintu RRI Ambon tetap terbuka menyambut kehadiran Anda untuk ada dalam malam keakraban tersebut di sebentar, ya. Nah, kebetulan juga saya ada di sini nanti sampai di pukul 24, jadi otomatis saya pasti juga ada gitu. Jadi yang ada di dekat-dekat sini, yang sekitar sini, yang merasa apa, ya, bagian dari kami dan pingin, ya, ya, sekedar untuk bersilaturahmi di malam keakraban, silakan, ya. Baik, mari kita ramaikan momen hari radio di hari ini dengan penuh semangat, penuh kebersamaan, dan tentunya dalam suasana sukacita yang luar biasa, kata-kata itu. Baik, terima kasih pendengar, kita lanjut lagi. Selamat sore, saya menyapa Anda, dan salam sehat, salam sejahtera. Sekali lagi saya menyapa Anda di kesempatan sore ini.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu di situ.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekadar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 ml.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Halo, ke sore ini dan saat ini saya temani Anda di program informasi dan musik atau musik dan informasi untuk jelang nanti sebelum saat azan maghrib tiba ya di pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Baik, informasi saya hadirkan dulu tentunya dari laman informasi kami di rri.co.id hari ini, pendengar. Baik, pendengar. Kalaupun juga ada informasi yang ingin Anda sampaikan atau Anda bagikan, Anda ingin bagikan informasi, kabar, berita yang Anda miliki kepada pendengar-pendengar kita, ya kami nantikan partisipasi Anda di sore ini, pendengar. Nah, baik, pendengar dari laman informasi kami di rri.co.id. Ya, selain informasi terkait dengan yang berkaitan dengan hari radio di hari ini, ada juga informasi-informasi lain yang juga kami akan hadirkan untuk Anda pendengar. Ya. Baik, pendengar di momentum hari radio di hari ini, pendengar. Di mana di balik raut dan euforia kebahagiaan di saat momentum hari radio di saat ini, RRI juga turut berbagi prihatin dan simpati terhadap 5 jurnalis yang hilang, walaupun hanya lewat doa. Di mana di hari ini Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak seluruh insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang sampai dengan saat ini belum ditemukan. Ajakan itu disampaikan Anwar ketika memberikan sambutan dalam prosesi penyambutan Nomor 3 Prasetya pada peringatan hari jadi ke-81 RRI di hari ini. Disebutkan 5 jurnalis itu hingga kini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Untuk itu saya mengajak seluruh angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keselamatan bagi baik bagi kapten kapal, ABK dan jurnalis yang turut hilang. Demikian disampaikan Anwar ketika sambutannya di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta hari ini. Peristiwa ini menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangan dan risiko yang tidak ringan. Namun ia menilai profesi jurnalistik tetap merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama, ia juga mengajak seluruh insan RRI mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam di seluruh Indonesia. Ia menyebut erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran yang masih terjadi di berbagai wilayah sampai saat ini. Ia pun berharap doa-doa yang dipanjatkan bisa menjadi ikhtiar bagi kita semua, keselamatan para jurnalis dan juga masyarakat yang saat ini terdampak bencana, pendengar. Ya, kita update lagi informasi yang masih terkait dengan pencaharian terhadap korban yang hilang di hari ini. Di mana mendengar pemilik speedboat Arupadatu 1, Sandi Wiyasa memastikan jaket pelampung yang ditemukan di perairan barat Anyer bukan milik kapalnya. Jaket berwarna oranye dan tabung putih tersebut ditemukan tim KAL Anyer, TNI Angkatan Laut di perairan barat Anyer, Banten. Pihak manajemen telah memeriksa perlengkapan keselamatan dan mencocokkannya dengan data inventaris kapal. Hasil pengecekan menunjukkan warna jaket pelampung berbeda dengan perlengkapan keselamatan yang digunakan Arupadatu 1. Dan mereka pun sudah konfirmasi ke Kapten 2. Beliau sendiri memastikan barang tersebut bukan milik Arupadatu 1. Demikian dikatakan Sandi ketika memberikan keterangan pers kepada RRI hari ini. Jaket pelampung Arupadatu 1 memiliki kombinasi warna merah dan hijau terang. Sementara jaket yang ditemukan petugas semuanya berwarna orange. Jaket pelampung itu ditemukan sekitar 7,05 mil laut di sebelah barat Anyer. Lokasinya berjarak sekitar 10 hingga 12 mil laut dari titik terakhir Arupadatu 1 diketahui. Ia menilai asal-usul barang tersebut masih perlu diverifikasi. Temuan tersebut belum bisa dikaitkan dengan speedboat Arupadatu 1 yang hilang kontak.
Proses pencarian tetap dilakukan bersama unsur terkait. Setiap temuan di lapangan juga terus diverifikasi untuk memastikan informasi yang disampaikan. Tim pencarian masih mengumpulkan informasi dan memeriksa berbagai kemungkinan terkait asal jaket pelampung itu. Verifikasi terhadap setiap temuan diperlukan agar informasi yang diperoleh dapat mendukung proses pencarian tanpa menimbulkan kesimpulan yang belum terkonfirmasi.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, namun dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokyoku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris, agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

0: Untuk program musik dan informasi kami sudahi dulu. Pendengar dan kita jelang sesaat lagi akan tiba azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya. Untuk itu bagi saudara pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tiba saja untuk jelang azan maghrib dan mempersiapkan diri untuk menunaikan kewajiban sholat maghribnya Anda.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Setiap kita pasti pernah berbuat salah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu

Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik setiap harinya.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Dalam kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada pilihan antara kebaikan dan kejahatan. Namun ingatlah bahwa setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya." Hadis riwayat Muslim. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, dapat membawa perubahan besar. Menyapa dengan senyum, memberi dengan ikhlas, dan membantu dengan tulus, semua itu adalah cahaya yang dapat menerangi hati yang gelap. Mari tebarkan kebaikan dalam setiap langkah kita. Karena setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan, dan bersama-sama kita bisa membuat dunia ini lebih baik.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, 11 September 2026 masih tetap mengudara bersama dengan Anda dan juga bersama dengan NKRI, bersama seluruh bangsa. Penyiarkan dari Sabang sampai ke Merauke, Miangas hingga ke Pulau Rote. Selamat malam pendengar RRI di mana saja Anda berada. Teristimewa dan terlebih khusus Maluku dan Kota Ambon. Apa kabar? Mudah-mudahan ketika memasuki beberapa menit di nuansa malam, khususnya di wilayah timur, segala sesuatunya ada dalam keadaan baik-baik saja. Anda masih sehat walafiat, situasi kondisi Anda masih aman, nyaman, terkendali, di mana saja Anda saat ini berada dan dalam nuansa apapun. Baik, malam bahagia bagi kami, keluarga besar RRI di kesempatan malam ini, Jumat 11 September 2026. Saya bacakan terus menemani Anda pendengar untuk beberapa jam ke depan lagi sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, menyajikan lagi berbagai nuansa acara-acara yang akan hadir, menyajikan hiburan, berbagi informasi dan lain-lain sebagainya. Partisipasi dan kolaborasi serta keikutsertaan Anda juga tidak luput dari kebersamaan kita di malam ini. Ya, ada yang mau berbagi informasi, ada yang mau ikutan di acara live telepon, kirim-kirim ucapan salam dan lain sebagainya, silakan. Nanti pada saat acara digelar, Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami. Nah, kami buka lembaran Maluku malam ini sampai nanti di pukul 19.30 dengan musik dan informasi. Kembali saya akan warnai ruang dengar Anda dengan beberapa informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda di saat ini, pendengar.
1: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, berarti kan saya hadirkan lagi informasi untuk Anda di sesi musik dan informasi mengawali Maluku malam ini, pendengar. Baik, informasinya kita masih seputar informasi dari dalam negeri. Dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar, di mana Kejaksaan Agung, ya, tim Satgas Intelijen Kejagung mengamankan buronan DPO Revor asal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Kapus Pen Kejagung Anang Supriyatna mengatakan buronan yang diamankan bernama Asman Loliwo. DPO itu diamankan di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Palu, Sulawesi Tengah. Demikian, menurutnya Asman Loliwo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan PN Negeri Palu tanggal 1 September 2022. Terpidana diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 4.597.730.000, subsidiar 2 tahun 6 bulan penjara. Demikian disampaikan Anang. Dan dikatakan pula ketika diamankan, ia atau korban Asman Loliwo atau tersangka bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya terpidana dititipkan sementara di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk kemudian ditindaklanjuti nanti. Jaksa Agung meminta jajaran memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Sementara informasi lainnya lagi, pendengar,

Ya, mereka berkaitan dengan momentum Hari Radio di hari ini. LPP RRI memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui penyebaran informasi program dan kebijakan nastacita pemerintah. Sepanjang 2025 kemarin, RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas yang berkaitan dengan berbagai sektor pembangunan. Dirut LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan tema-tema itu menjadi bagian dari upaya RRI mendukung keberhasilan program prioritas nasional. RRI tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebanyak 18 tema siaran prioritas RRI mencakup ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan pendidikan berkualitas. Tema lainnya juga meliputi kesehatan, lingkungan hidup, investasi, dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Dirut menilai keberagaman tema ini menunjukkan bahwa RRI memiliki peran lebih luas dalam mendukung pembangunan. Informasi yang disampaikan diharapkan mendorong masyarakat memahami, berpartisipasi, dan mengambil manfaat dari kebijakan pembangunan itu.

0: Baik, pendengar, kali ini kita ke informasi lainnya. Kita ke informasi mancanegara dulu. Ya, pendengar dari mancanegara, di mana dari Thailand tentunya, sosok wanita simpanan biksu yang terseret skandal di Thailand. Rumahnya ditemukan adanya emas dan dokumen-dokumen aset. Ya, pendengar, kasus dugaan penggelapan dan pencucian uang yang menyeret seorang biksu senior di Wat Phuthaisawan, Ayutthaya, Thailand pada Kamis kemarin kembali membuat heboh. Bukan cuma sang biksu yang menjadi perhatian, sosok perempuan yang disebut sebagai orang dekat juga ikut diamankan polisi setempat. Perempuan itu diketahui bernama Punya Fe Roeng Ruang, 47 tahun. Dalam pemerintahan Thailand disebut dengan panggilan Sikaai. Ia ditangkap berdasarkan surat perintah pengadilan dalam penyelidikan dugaan pengalihan dana kuil senilai lebih dari 92 juta baht. Polisi menduga sebagian dana itu diberikan kepada perempuan tersebut untuk kemudian disamarkan atau dialihkan ke bentuk aset lain. Sang biksu Pra Wachirayan atau Luang Po Atikot yang saat itu menjabat sebagai kepala Wat Phuthaisawan ditangkap pada pagi hari 10 September kemarin waktu Thailand. Polisi menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana kuil, penyalahgunaan jabatan, serta pencucian uang. Ia kemudian melepaskan jubah kebiksuan sebelum menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan informasi tadi menutup jumpa kita di sesi musik informasi mengawali Maluku malam ini, pendengar. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk acara selanjutnya. Akan hadir mimbar malam untuk edisi hari ini.

Namo Buddhaya. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun berada, marilah kita sejenak menenangkan diri. Lepaskan kesibukan untuk beberapa saat, tarik nafas perlahan, dan sadari bahwa saat ini kita sedang berada dalam kesempatan yang sangat berharga untuk mendengarkan Dhamma. Hari ini, pada mimbar agama Buddha kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengendalikan pikiran, menata kehidupan. Dalam ajaran Buddha, pikiran memiliki peranan yang sangat penting. Dalam Dhammapada syair pertama mengatakan, Mano pubba gama dhamma, mano seta, mano maya. Artinya, pikiran mendahului segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu dibentuk oleh pikiran. Yang kemudian dilanjutkan, jika seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran jahat, penderitaan akan mengikutinya seperti roda mengikuti kaki lembu. Dhammapada memberikan sebuah gambaran yang sangat sederhana. Sebelum seseorang marah, biasanya ada pikiran yang muncul. Sebelum seseorang berkata kasar, ada pikiran yang mendahuluinya. Demikian juga sebelum seseorang melakukan perbuatan baik, juga ada pikiran baik yang muncul terlebih dahulu. Karena itu, apabila kita ingin memperbaiki kehidupan, salah satu tempat pertama yang harus kita perhatikan adalah pikiran kita sendiri. Para pendengar yang berbahagia, pikiran manusia sangat cepat bergerak. Saat ini, kita berada di suatu tempat. Tetapi, pikiran kita bisa saja berada di masa lalu. Kita mengingat perkataan seseorang beberapa tahun yang lalu. Kita mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Bahkan terkadang kita menderita bukan karena sesuatu yang sedang terjadi, tetapi karena sesuatu yang hanya ada dalam pikiran kita. Misalnya, seseorang menerima pesan singkat. Besok kita perlu berbicara. Hanya satu kalimat sederhana, tetapi pikiran kita mulai bekerja. Jangan-jangan saya dimarahi. Jangan-jangan saya melakukan kesalahan. Jangan-jangan ada masalah. Semakin dipikirkan, semakin takut. Padahal, belum tentu terjadi apa-apa. Inilah kekuatan pikiran. Pikiran yang tidak dilatih dapat menciptakan ketakutan dari sesuatu yang belum terjadi. Pikiran dapat mengubah masalah kecil menjadi penderitaan besar. Sebaliknya, pikiran yang terlatih dapat membantu kita menghadapi masalah.

Ada sebuah perumpamaan sederhana. Bayangkan kita sedang mengendarai sebuah kendaraan. Kendaraan itu memiliki mesin yang sangat kuat. Jika pengemudinya terampil, kendaraan tersebut dapat membawa kita menuju tempat yang kita inginkan. Tetapi, jika pengemudinya tidak mampu mengendalikan kendaraan, mesin yang kuat justru dapat membahayakan dirinya sendiri. Demikian pula dengan pikiran. Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan pikiran, kita dapat belajar. Dengan pikiran, kita dapat menciptakan sesuatu. Dengan pikiran, kita dapat memaafkan. Dengan pikiran, kita dapat mencintai dan menolong orang lain. Tetapi, dengan pikiran pula, kita dapat menciptakan kemarahan, kebencian, iri hati, kecemasan, dan juga ketakutan. Karena itu, pikiran bukan untuk dimusuhi, tetapi untuk dilatih. Seringkali orang berpikir bahwa mengendalikan pikiran berarti harus berhenti berpikir. Bukan demikian. Pikiran akan terus muncul. Yang penting adalah bagaimana kita menyadari pikiran tersebut tanpa langsung mengikutinya. Ketika marah muncul, kita tidak perlu berkata, "Saya tidak boleh marah." Tetapi kita justru dapat mengatakan dalam hati, "Saya sedang menyadari kemarahan." Ketika rasa takut muncul, "Saya sedang menyadari ketakutan." Ketika iri hati muncul, "Saya sedang menyadari rasa iri." Kesadaran tersebut akan memberikan jarak antara pikiran dan tindakan. Disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Karena tidak semua yang muncul dalam pikiran harus kita ikuti. Tidak semua pikiran harus kita ucapkan. Dan tidak semua emosi harus kita jadikan tindakan. Para pendengar yang berbahagia, ada satu latihan sederhana yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghadapi sesuatu yang membuat kita marah atau kecewa, jangan langsung bereaksi. Berhentilah sejenak. Tarik nafas perlahan. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar, kemudian tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang sedang terjadi dalam pikiran saya? Kemudian tanyakan, jika saya mengikuti kemarahan ini, apakah hasilnya akan membawa kebahagiaan atau penderitaan? Pertanyaan sederhana ini dapat menyelamatkan kita dari banyaknya penyesalan. Karena terkadang, satu kalimat yang kita ucapkan dalam keadaan marah dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Tetapi, jika kita mampu berhenti selama beberapa detik, kita mungkin dapat mencegah penyesalan yang panjang.

Dalam Dharma, kita dapat melatih pikiran dengan dua langkah sederhana. Pertama, mengurangi pikiran yang tidak baik. Ketika kebencian muncul, jangan diberi bahan bakar. Ketika iri hati muncul, jangan terus membandingkan diri. Ketika keinginan berlebihan muncul, jangan selalu diikuti. Kita belajar melihatnya dan melepaskannya. Langkah kedua adalah menumbuhkan pikiran yang baik. Ketika kebencian muncul, kita latih cinta kasih. Ketika iri hati muncul, kita latih untuk ikut berbahagia atas keberhasilan orang lain. Ketika kesombongan muncul, kita ingat bahwa semua keberhasilan memiliki banyak sebab dan kondisi. Ketika kesedihan muncul, kita belajar menerima kenyataan dengan sederhana. Dengan demikian, pikiran sedikit demi sedikit menjadi lebih jernih. Dalam Dhammapada Syair 35, memberikan gambaran yang sangat indah tentang pikiran. Pikiran itu sulit dikendalikan, sangat cepat bergerak, bergerak kemana saja yang disukainya. Melatih pikiran adalah baik. Pikiran yang telah dilatih akan membawa kebahagiaan. Tapa dalamnya pesan dalam Dhammapada ini. Buddha tidak mengatakan bahwa melatih pikiran itu mudah. Justru, pikiran memang sulit dikendalikan. Tetapi karena sulit, bukan berarti kita harus menyerah. Sama seperti seseorang yang belajar mengendarai sepeda. Pada awalnya mungkin jatuh berkali-kali. Tetapi karena terus berlatih, akhirnya dapat menjaga keseimbangan. Begitu pula dengan pikiran. Hari ini kita mungkin masih mudah marah. Besok kita berlatih untuk sedikit lebih sabar. Hari ini kita mungkin mudah tersinggung. Besok kita bisa belajar untuk tidak langsung bereaksi. Sedikit demi sedikit, pikiran menjadi lebih terlatih. Para pendengar yang berbahagia, mengendalikan pikiran bukan hanya latihan ketika kita duduk bermeditasi. Mengendalikan pikiran harus dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berada di rumah, kita mengendalikan pikiran agar tidak mudah membentak keluarga. Ketika berada di tempat kerja, kita mengendalikan pikiran agar tidak mudah iri terhadap keberhasilan rekan kerja. Ketika menghadapi perbedaan pendapat, kita mengendalikan pikiran agar tidak berubah menjadi kebencian. Ketika menghadapi kritik, kita belajar mendengarkan sebelum membalas. Inilah praktek dhamma yang sesungguhnya. Dhamma bukan hanya untuk didengar, dhamma harus dipraktekkan. Lalu mengapa pikiran itu perlu ditata? Kita sering menata rumah. Ketika rumah berantakan, kita membersihkannya. Kita juga menata meja kerja. Kita mengatur dokumen agar mudah ditemukan. Kita bahkan menata jadwal kegiatan agar kehidupan berjalan teratur. Namun terkadang, kita lupa menata sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu pikiran kita sendiri. Jika pikiran dipenuhi kebencian, kehidupan terasa berat. Jika pikiran dipenuhi iri hati,
Kebahagiaan orang lain itu akan menjadi penderitaan bagi kita. Jika pikiran dipenuhi kecemasan, masa depan terasa sangat menakutkan. Jika pikiran dipenuhi keserakahan, sebanyak apapun yang kita miliki terasa tidak cukup. Karena itu, menata kehidupan sesungguhnya juga berarti menata pikiran.

0: Para pendengar yang berbahagia, kehidupan kita tidak selalu dapat kita kendalikan. Kita tidak dapat mengendalikan perkataan orang lain. Kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan. Kita tidak dapat mencegah semua masalah. Tetapi kita dapat belajar mengendalikan cara kita meresponnya. Ketika keadaan sulit, kita dapat memilih untuk tetap tenang. Ketika seseorang menyakiti kita, kita dapat memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Ketika mengalami kegagalan, kita dapat memilih untuk belajar. Ketika mendapatkan keberhasilan, kita dapat memilih untuk tetap rendah hati. Karena itu, jangan menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk merasa damai. Mulailah dengan menata pikiran. Seperti pesan Buddha dalam Dhammapada, pikiran yang telah dilatih akan membawa kebahagiaan. Marilah kita mulai dari hal kecil. Sebelum berbicara, sadari pikiran. Sebelum marah, tarik nafas. Sebelum membalas, berpikir terlebih dahulu. Sebelum menyalahkan orang lain, lihat diri sendiri. Dan tentunya sebelum tidur malam ini, tanyakan kepada diri sendiri. Hari ini, apakah pikiran saya lebih banyak menciptakan kedamaian atau penderitaan? Jikapun hari ini masih banyak kesalahan, jangan berkecil hati. Besok adalah kesempatan untuk berlatih kembali. Karena perjalanan dhamma bukan tentang menjadi sempurna dalam satu hari. Perjalanan dhamma adalah tentang menjadi sedikit lebih sadar, sedikit lebih sabar, sedikit lebih bijaksana dari hari ke hari. Semoga kita semua mampu melatih dan mengendalikan pikiran. Semoga pikiran yang jernih menghasilkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik membawa kehidupan yang harmonis. Dan kehidupan yang harmonis membawa kebahagiaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga kita semua senantiasa hidup dalam kesadaran, kebijaksanaan, cinta kasih, dan kedamaian. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Namo Buddhaya.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat, menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: 81 tahun RRI bersama dengan Anda, Pro 1 RRI Ambon masih tetap eksis untuk Anda mendengar di malam ini. Ya, yang masih ada dalam nuansa sore, selamat sore ya. Baik. Ya, pendengar dan udah makan malam pasti ya. Oke, bagi yang sudah makan malam, saya menyapa dulu, selamat makan malam. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Yang mau aktivitas malam, selamat aktivitas malam. Ya, malam ini di sini di LPPD di Ambon, ya, keramaiannya sedikit beda daripada keramaian-keramaian biasa. Biasanya ada satu acara, ya. Ada salah satu acara digelar, tapi untuk malam ini ada dua acara yang digelar sekaligus, ya. Oke, satunya milik RRI dan satunya milik masyarakat umum. Ya, jadi malam ini di RRI Ambon pada rame sekali. Jadi tinggal pilih, mau lantai satu, lantai dua, oke. Baik, mendengar. Setelah tadi mendengarkan Mimbar Agama di pukul 19.30, Mimbar Agama Buddha bagi umat Buddha yang berbahagia. Selamat menapaki kehidupan malam Anda. Dan terimalah salam dari kami yang bertugas, Namo Buddhaya. Dan kepada pendengar tadi juga sudah disuguhkan paket sandiwara atau drama radio. Di mana tadi persembahan drama radio kami hadirkan persembahan rekan-rekan kami. Dari RRI mana tadi ya? Saya agak sudah lupa. Oke. Ya, drama radio yang kami hadirkan tadi merupakan persembahan dari rekan-rekan kami yang ada di RRI Cirebon dengan judul Merdeka dari Prasangka. Pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Dan yang baru bergabung, kabar baik ya, mudah-mudahan malam ini ada angin segar, ada keceriaan-keceriaan yang akan Anda bawakan. Nah, nanti kalau dari saat sekarang juga kalau ada yang mau mengirimkan atau menyampaikan ucapan selamat untuk hari radio, untuk HUT RRI di hari ini, silakan. Baik mau telepon langsung juga boleh. Telepon langsung saja di 383-4921 ya, di jalur telepon kami 0911 383-4921. Di WhatsApp 0813-5624-5886 ya. Oke, bisa kirimkan saja ucapannya. Dan oh iya, ini sudah dari hampir satu jam yang lalu. Sepertinya saya harus merespon dulu ya. Jangan kelamaan, kalau sampai kelamaan nanti ya apa ya begitu. Sampai kelamaan. Dari kita punya pendengar yang ada di Keperti Sekarang Panjang, Bunda Yos, terima kasih ya. Oke, Bunda Yos di Kopertis juga sudah kasih ucapan selamat hari ulang tahun RRI. Ya, selamat hari ulang tahun yang ke-81 bagi RRI atau selamat hari radio. Terima kasih untuk RRI sudah menemani kami selama ini ya. Dan terima kasih juga untuk penyiar-penyiar kita semuanya, penyiar-penyiar kesayangan kami. Dan semoga kedepan semakin lebih baik, lebih sukses dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya begitu. Oke. Nanti kalau ada yang mau menyapa juga. Kalau ada yang mau menyapa juga langsung saja kirimkan pesannya. Kalau ada yang mau menelpon juga silakan, saya akan siap untuk merespon Anda di saat ini ya. Ya, selain kasih ucapannya, ya, selain memberikan ucapannya, Anda juga bisa menyampaikan harapan-harapan Anda. Atau mungkin ada pesan-pesan Anda, ya. Ya, aspirasi-aspirasi Anda buat kami, RRI. Kalaupun lebih khusus ke kami di Pro 1 juga silakan. Halo, malam.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bupen. Selamat pagi di sini.
1: Iya, tempo ya.
2: Dekat tempo jatuh aku sama tak ketiduran.
1: Oh, iya. Jangan tidur tempo. Malam ini Batamang RRI dulu.
2: Betul lah, ada ini radio baru lagi tes kan?
1: Dapat radio baru nih
2: Lagi tes.
1: Dapat hadiah dari RRI ya, dapat radio baru.
2: Itulah RRI inklusi, radio inklusi itu tidak memandang yang setara, semuanya setara.
1: Oke, baik.
2: RRI. Oke, kita kasih jawaban juga selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. Tetap menjadi radio yang menjadi alat pemersatu bangsa. Ya, semoga apa dia punya jaringannya ada di pulau-pulau terluar ya, yang sekaligus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Baik. Ya, dan juga apa daerah 3T juga terdepan, terbelakang, terluar dan juga tertinggal menjangkau semua masyarakat Indonesia. Okay. Tetap menjaga radio yang inklusif, informasinya tetap yang teraktual, menginspirasi, dan menghibur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, terima kasih Kak Tepi.
1: Baik, terima kasih. Ya, kalau untuk acara ini, yang ini saya cuma buka sedikit performance untuk Anda yang mau bersuara untuk menyampaikan sesuatu. Ya, menyampaikan ucapan khusus spesial untuk RRI yang hari ini atau Hari Radio ke-81. Kalau untuk request lagunya belum ya, untuk requestan lagunya belum. Untuk request lagunya nanti di Ruang Rindu ya, di Ruang Rindu. Itu di 21.30 ke depan. Sekarang saya cuma pingin banyak-banyak saja ya menjalin komunikasi, ngobrol di udara apa yang ingin Anda sampaikan ya kepada kami di sini di saat momentum Hari Radio ke-81 ini. Iya. Tadi kita punya Bung Fabio yang ada di Suli, ya, dan sudah menjadi sesuatu yang wajib, dan sudah menjadi sebuah tradisi yang harus dilakukan di setiap datangnya momen Hari Radio. Ya, RRI Ambon khususnya melakukan berbagai aksi-aksi kegiatan, berbagai lomba kegiatan, aksi sosial dan lain-lain. Dan salah satunya yaitu Anjang Sana. Anjang Sana ini menjumpai salah satunya yaitu pendengar-pendengar ataupun fans-fans atau pemerhati RRI Ambon khususnya yang berkebutuhan khusus ya. Oke. Mereka penyandang disabilitas dan Bung Fabio kita adalah salah satu di antaranya dan di tanggal 7 kemarin ya, tanggal 7 ya. Di tanggal 7 kemarin dapat disambangi langsung atau didatangi langsung oleh tim dari RRI Ambon dengan membawa bingkisan peduli ya, dan salah satunya mendapatkan radio. Dapat radio baru ya, jadi Bung Fabio lagi sombong-sombongnya pakai radio baru tuh. Iya, di saat sekarang begitu ya. Oke. Memang kita tahu bahwa pesatnya perkembangan teknologi lewat gadget, lewat handphone dengan berbagai bentuk ya. Tetapi saya yakinkan ya, saya kembali mengingatkan bahwa gadget atau handphone seluler ini ya, atau telepon genggam ini yang Anda miliki itu semuanya punya fungsi ya. Ya, tapi baiknya banyak-banyak dipakai untuk fungsi-fungsi yang positif ya, kegunaan-kegunaan positif. Dan untuk di gadget Anda itu ya otomatis saya mau katakan bahwa selain itu dampak dari positif gadget itu banyak. Ya, karena di situ juga banyak platform yang ada yang bisa Anda akses dan ada platform yang benar-benar legal atau resmi atau yang dapat dipercaya akurat, tetapi ada juga sekian banyak yang ilegal atau yang tidak akurat bahkan tidak dipercaya, keabsahannya diragukan. Nah, inilah yang bisa menjadi ini. Jadi kalau Anda pintar-pintar bijak dalam menggunakan handphone Anda atau bijak dalam memanfaatkan apa yang ada di jagat media ini ya, aman-aman saja, ya. Oke, tapi kalau radio, misalnya radio, yaitu RRI yang Anda dengar RRI, ya tentunya tidak ada siaran radio yang bisa mengintimidasi Anda, yang bisa mengganggu ketentraman Anda, ya kan? Tidak ada siaran radio yang memprovokasi Anda untuk menjadi seorang yang jahat, menjadi seorang yang berbuat nakal, tidak baik, tidak ada, ya, apalagi sekelas RRI, oh tidak ada. Tidak ada siaran RRI yang mengajak masyarakat, mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, iya, melakukan diskriminasi, menyiarkan hal-hal yang bernuansa SARA, tidak ada. Mana ada RRI menyiarkan hal-hal yang begitu, tidak ada kan. Tapi kalau di medsos, ya, di gadget Anda itu, ya banyak konten-konten yang begitu. Nah itulah, makanya kalau Anda salah melangkah ya udah terpapar ya. Nah terpapar konten-konten negatif, terpapar paparan radikalisme, kemudian juga ujaran-ujaran kebencian, hancur deh ya. Mana ada RRI menyiarkan ujaran kebencian? Tidak ada kan? Nah ini sisi positifnya ada banyak bersama di RRI ya. Kalau tingkat untuk negatif ya hampir tidak ada ya. Gitu. Oke, kalaupun ada itu mungkin ada kesalahan apa kekeliruan atau apa begitu, mungkin semacam itu ya. Satu pengetahuan saya. Halo. Malam.
2: Halo. Malam.
1: Selamat Deden. Malam. Iya.
2: Deden
1: di tengah-tengah. Oke.
2: Okay. Selamat hari radio yang ke 81 tahun.
1: Baik.
2: RRI berjalan selama 81 tahun ini.
1: Ya.
2: Khususnya kami sebagai penyandang disabilitas dengar RRI ini minta terima kasih karena RRI ini selalu menyampaikan informasi-informasi seputar Maluku maupun Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, kita tahu perkembangan-perkembangan.
1: Yeah.
2: Jadi ke depan ini mudah-mudahan RRI tetap tetap tambah penemuan siarannya supaya kita sebagai penyandang disabilitas ini biar kita enak didengar di kita punya rumah masing-masing. Jadi selama RRI mengudara dari tahun 1945 sampai 2026 ini, khususnya saya pendengar setia,
1: ya,
2: RRI Ambon, saya pendengar setia dari tahun 80-an, jadi saya minta terima kasih banyak-banyak dari RRI Ambon,
1: ya,
2: untuk menyampaikan informasi ini, biar kita tidak tahu baca koran, dulu masih baca koran, sekarang kan digital. Jadi RRI ini biar tidak tahu informasi-informasi sekali di udara, tetap di udara. Selamat hari radio dan selamat bertugas tadi ini.
1: Oke, okay, baik dan terima kasih. Iya. Yeah. Oke. Okay. Sambil menemani suasana malam Anda, apalagi kalau lagi duduk-duduk santai. Nah, yang lagi dengerin siaran radio, nah itu yang saya katakan ya. Bang Deden, terima kasih ya, Bang Deden juga salah satu pendengar kita dan sudah cukup lama bergabung bersama mendengarkan RRI ya. Iya, Bung Deden ceritakan dari tahun 80-an sudah mendengarkan RRI. Iya, kalau bersama saya itu saya baru bersama di RRI Ambon ini 2007 dan di 2000-an berapa ya saya lupa untuk pertama kalinya ketemu Bung Deden di udara. Tapi itulah ya, oke. Okay. Nah, bagaimana Bung Deden ya dengan adanya perangkat baru radio yang Anda dapatkan? Ya, sepasti rasa-rasanya mau pingin setiap hari dengerin siaran RRI ya, oke. Okay. Jangan pernah dimatikan. Ya, itu kan kalau ada fungsinya dengan ngecas di menggunakan arus listrik ya udah tinggal dicok aja. Kalau dimatikan nanti ketika saat mau tidur ya setelah selesai siaran seluruh rangkaian siaran RRI sudah berakhir di jam 12 malam, nah barulah matikan. Nanti kalau bangun di pagi hari ya udah hidupkan lagi begitu. Jangan lupa pendengar, di mana saja Anda berada, Anda peduli dan Anda pemerhati, penikmat dan pendengar setia RRI, sekalipun Anda jarang untuk berinteraktif langsung bersama dengan kami, Anda hanya pendengar setia, ya tak ada salahnya, dan juga menjadi satu harapan bagi saya, kiranya suara Anda juga bisa terdengar di sini, agar saya juga tahu bahwa Anda ada dan Anda juga sementara mendengarkan. Nah, kalau Anda bilang,

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

Baik, mendengar setelah menemani Anda di Nuansa malam ini. Namun sayang sekali waktu kita saat ini pas di pukul 21 atau di jam 9 malam ya. Nah, pendengar kita bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk simak informasi-informasi dalam warta berita. Setelah ini saya akan balik lagi untuk Anda. Menemani pendengar nanti sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan sambil dengar warta berita, saya mau monitor dulu di aula dan di auditorium apakah acaranya sudah berlangsung malam kegerapan dalam menyemaraki nuansa Hari Radio ke-81 ya. Ya, soalnya saya sudah melihat dari balik kaca sini, wah sudah banyak orang yang berlalu lalang di depan pandangan ruang kaca di studio Prosatu di Rambon. Belum lagi di lantai depan ya, di pelataran depan RRI juga sudah banyak orang yang berkumpul ya, banyak yang berdiri di atas trotoar di depan halaman ya, banyak kendaraan-kendaraan juga yang sudah parkir di seluruh sepanjang ruas jalan di depan RRI sini. Oke, sepertinya malam ini ramai ya, akhirnya membuat saya ngantuknya hilang gitu. Baik, kita bergabung dengan Pro 1, Pro 3 Jakarta, ikuti Warta Berita.

0: dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
2: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat, ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya, ya, harus berdiri dari peluang, harus menyelamatkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengatakan kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
1: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
3: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal, ya, tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang, ya, radio, taunya tentang ini, ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
1: Di akhir acara peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
4: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Dalam rangka memperingati Hari Radio 81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana, mengatakan, di usia 81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Jadi selama dalam kurun perjalanan sampai usia ke-81 kan, RRI sudah mengalami pasang surut dengan dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya kuncinya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara yang paling kecil, langsung dengan cara kita
5: masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
4: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
9: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
10: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
8: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arang Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
11: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari pengembangan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
11: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SJ, yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
13: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
14: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini Saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, Saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan Saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
13: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairulman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
15: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
16: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
15: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
16: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan respon cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
17: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah, nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
16: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya, pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
18: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
19: We have, of course, the responsibility to.
20: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
18: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
21: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
22: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
23: In each year, how to achieve the target.
18: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
24: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
25: Untuk herbal dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan herbalnya Indonesia

0: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluarga. Terus ketika atas, pemerintah tetap mengawal ini terus. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggal, jauh lah dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriyandi Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu, Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang berkaitan di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga di tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada nih penandatanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Merapi, Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September... RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang

0: lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Malam.
4: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan, Sudi Mardianto, mengatakan bantuan produksi cabai terus didistribusikan untuk memperkuat pasokan akhir tahun. Kementerian Pertanian mendorong bantuan tersebut segera ditanam menghadapi kebutuhan Natal dan Ramadan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Alfred Tutar. Alfred.
1: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Depok, Jawa Barat, dan pendengar Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Sudi Mardianto mengatakan distribusi benih cabai ini telah mencapai 88,85%, kemudian mulsa 100%, adapun distribusi pupuk ini juga telah mencapai 82,43%, dan sejumlah daerah mulai menyiapkan gerakan tanam. Sudi Mardianto menyampaikan persiapan tanam dilakukan antara lain di Bulungan, Kalimantan Utara, Minahasa Utara, dan Manokwari Selatan. Kementan, kata dia, berharap pertanaman tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan cabai di wilayah masing-masing. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Dan bantuan yang kita berikan lengkap, sekian, ada benih, pupuk, kemudian ada mulsa. Lanjut. Oke, lewat saja, lanjut lagi. Ini perkembangannya, Pak Sekjen, bantuan-bantuan yang sudah kita berikan. Jadi kalau untuk benihnya ini sudah 88,85%, ini sudah terdistribusi. Untuk mulsanya 100%, sedangkan pupuknya 82,43%.
1: Lebih lanjut, pendengar Sudi mengatakan produktivitas cabai sangat dipengaruhi ketersediaan.

0: air, terutama dalam menghadapi dampak El Nino. Sejumlah sentra mengalami penurunan produksi karena sumber air terbatas dan perawatan tanaman tidak optimal. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air ini dapat menjaga performa tanaman sekaligus membantu mengendalikan harga cabai. Demikian dari kawasan Depok, Jawa Barat, Alfred Sutor, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdengar terkait dengan sejumlah jurnalis yang hilang kontak ya, di mana kantor SAR Jakarta ini mengerahkan KN SAR 234 Antasena dengan membawa 18 personil yang terdiri dari ABK dan personil rescue untuk memberikan dukungan kekuatan dalam operasi pencarian dan pertolongan terhadap speedboat Arupadatu 1 yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Speedboat Arupadatu 1 dilaporkan hilang kontak sejak Senin 7 September kemarin setelah melakukan pelayaran untuk kegiatan peliputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Speedboat tersebut membawa 8 orang, terdiri dari 5 orang jurnalis dan 3 orang ABK. Sebagai bagian dari upaya memperkuat operasi SAR yang tengah berlangsung, KN SAR 234 Antasena diberangkatkan dari Dermaga Basarnas Pantai Mutiara Jakarta pada Jumat 11 September ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kapal diperkirakan tiba di Dermaga Indah Kiat Cilegon sekitar pukul 19.36 waktu Indonesia Barat sebelum selanjutnya mendukung pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan. Disampaikan Desiana Kartika Bahari, Kepala Kantor SAR Jakarta, pihaknya mengerahkan KN SAR 234 Antasena beserta 18 orang ABK dan personil rescue sebagai dukungan kekuatan untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan yang saat ini terus dilakukan. Nanti kami juga akan hadirkan bagaimana doa bersama yang dilakukan rekan-rekan jurnalis ya, yang saat ini digelar doa bersama untuk keselamatan jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
2: Iya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana teman-teman dari Pewarta Foto Indonesia menggelar doa bersama bagi para jurnalis yang saat ini masih dilakukan pencarian di kawasan Selat Sunda. Dan tadi doa bersama ini dimulai setelah sholat maghrib dan diikuti sekitar ratusan wartawan dari berbagai media dan dilakukan doa bersama serta pemasangan lilin atau penyalaan lilin di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Jati, salah seorang humas dari Pewarta Foto. Selamat malam, Mas Jati.
3: Malam, Mbak.
2: Mas, bisa dijelaskan terkait dengan acara pada malam hari ini?
3: Ya, hari ini, Mbak, kita menggelar doa bersama dengan insan Pewarta di Jakarta dan sekitarnya, khususnya Pewarta Foto, untuk keselamatan teman-teman kita. 4 orang Pewarta Foto, 1 orang Pewarta Video yang sampai saat ini masih kehilangan kontak di Selat Sunda dalam rangka pencarian informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau.
2: Sejauh ini apakah sudah ada informasi dari teman-teman PVI yang berada di sana terkait dengan proses pencarian, Mas?
3: Perwakilan PVI Jakarta dan PVI Pusat sudah ada di sana, terus berkoordinasi dengan tim penyelamat. Saat ini belum ada informasi tambahan. Jadi kita terus berdoa dan menanti dengan harapan bahwa teman-teman kita pulang dengan selamat.
2: Ini kan 5 orang jurnalis ini kan tentu sudah tidak asing di kalangan teman-teman, baik di foto maupun di media, karena mereka sering bertemu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Nah, apa yang akan dilakukan PVI sejauh ini, khususnya pendampingan bagi keluarga?
3: Kita dari Jakarta terus memantau situasi keluarga di sana. Kebetulan Ketua PFI Jakarta sendiri saat ini sedang dalam perjalanan atau mungkin sudah sampai ke lokasi pos pantau di Carita. Tentu kita akan melakukan pendampingan terhadap warga masing-masing kuarta foto yang hilang.
2: Ini kan tidak hanya di Jakarta, tapi solidaritas wartawan juga dilakukan di Depok, terus di beberapa daerah. Tanggapan dari Mas Jati sendiri?
3: Ya tentu kita menyambut dengan baik ya inisiatif doa bersama dari kuarta foto dari seluruh wilayah Indonesia. Kita semua berharap dengan harapan yang sama karena kita satu profesi, kita berharap juga untuk para awak kapal yang hilang. Kita tidak membeda-bedakan bahwa doa kita hanya untuk kuarta foto, tapi doa kita untuk semua awak kapal yang 8 orang tersebut.
2: Terakhir, mungkin ada pesan untuk keluarga,
3: Mas? Untuk keluarga, saya pesan mewakili kuarta foto Indonesia Jakarta untuk tetap tabah dan semangat. Doa kami, para insan wartawan di Indonesia terus menyertai dan semoga keluarga kita semua lekas ditemukan dengan kondisi yang baik dan selamat.
2: Terima kasih Mas Jati. Ya sementara itu Lukman dan juga pendengar, saat ini ratusan wartawan masih berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan tadi juga tidak hanya wartawan saja yang mengikuti acara doa bersama, namun ada dari pihak kepolisian juga menyampaikan doa bersama kepada para awak media dan mereka tadi sempat menyalakan lilin dan berfoto di depan pos polisi kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dari kawasan Bundaran HI, Riko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta Inspektorat Jenderal segera menindaklanjuti pegawai terindikasi judi online. Pemeriksaan diminta dilakukan secara serius dengan tetap berpegang pada bukti serta ketentuan yang berlaku. Dodi menegaskan pegawai yang terbukti melanggar harus diberikan sanksi sesuai ketentuan. Ia mengatakan untuk pegawai yang ditemukan memiliki unsur pidana diminta melanjutkan proses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api. Jadi, kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
7: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tim operasi modifikasi cuaca telah menebarkan 4,8 ton garam untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan Jawa Timur melalui 6 kali penerbangan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan William Nathan.
8: Operasi modifikasi cuaca untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan pegunungan area Jawa Timur telah menebarkan 4,8 ton garam atau natrium klorida. Bahan semai tersebut disebarkan melalui 6 kali penerbangan. Operasi yang digelar sejak 3 September itu menyasar sejumlah kawasan pegunungan yang sebelumnya menjadi perhatian akibat kebakaran hutan dan lahan. Wilayah sasaran meliputi kawasan Gunung Ijen, Arjuna Welirang hingga Gunung Huta di Kompleks Pegunungan Kawi Malang. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Maksum Purwanto mengatakan satu kali penerbangan membawa sekitar 800 kg bahan semai. Hingga evaluasi terakhir total 6 sorti atau penerbangan telah dilakukan dalam operasi tersebut. Menurut Maksum, penyemaian awan difokuskan pada kawasan pegunungan yang memiliki riwayat kejadian karhutla. Dari hasil evaluasi sementara BMKG, hujan turun di sejumlah wilayah setelah pelaksanaan operasi. Maksud menyebut hujan terjadi di beberapa kawasan seperti Banyuwangi, Malang, dan Lumajang.
9: Kalau dari evaluasi sih alhamdulillah ya, cukup efektif karena beberapa hari sebelumnya indikasi apa terjadinya hujan tidak ada gitu. Jadi ketika kita adakan ini, hujan cukup apa ya, terjadi cukup signifikan di wilayah-wilayah, beberapa wilayah di beberapa kabupaten. 800 kali 6 berarti 2,5 tonan gitu tadi ya. 4,8 hampir 5 ton sekitar itu, 4,8.
8: Sementara itu, BPBD Kabupaten Malang mengevaluasi dampak operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di wilayah Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan hujan belum turun di kawasan Gunung Budak. Namun sejumlah wilayah lain di Kabupaten Malang dilaporkan mendapatkan hujan, termasuk Kecamatan Tirtoyudo dan Ampel Gading serta beberapa kawasan di Malang Selatan.
10: Kemarin tuh sudah 500 hektar ya yang di Kawinajeng. Budak kan belum hujan. Belum, hujannya itu malah di wilayah Tirtoyudo Ampel Gading. Sama kemarin sempat di wilayah Malang Selatan itu 2 hari. Kalau butaknya sudah.
8: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
11: Nah itu ada asap di sana.
12: Nagurtian, Mas. Jangan membangun tumpukan rumput. Wilayah ini musim kemarau, lalu melalar terakhir, berbahaya. Ini ku jaga juga, tadi melalar, Pak. Ini lahanku juga.
13: Yang jaga, wilayah ini musim kemarau, lawan anginnya deras.
14: Ini ada apa nih? Nah, ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
15: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
16: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop! kebakaran hutan dan lahan.
17: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
18: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
19: Betul.
18: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
20: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
17: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ambon temani Anda sampai dengan saat ini pukul 22:03 waktu Indonesia Timur. Sejak tadi kita bersama dengan siaran Pro 3 Jakarta pendengar, dan mohon maaf ya, saya tinggalkan Anda beberapa saat tadi karena di saat ini di RRI Ambon, tepatnya di Auditorium Source of Letters RRI Ambon, baru saja atau beberapa saat yang lalu sudah dimulainya acara malam kegerapan yang diselenggarakan malam ini ya. Seluruh angkasa-angkasawati LPPR di Ambon, para pegawai mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai para rekan-rekan kerja yang paling bawah ya. Oke, semuanya sudah menyatu dalam sebuah kebersamaan di Auditorium Source Defrates Ambon. Dan sementara ya sudah cukup ramai sekali malam ini dan masih terus berdatangan para tamu atau undangan, kemudian juga partisipan-partisipan yang telah mengetahui acara ini berlangsung, sehingga mereka dengan secara sukarela atau juga ketika mendapatkan informasi maupun undangan dan semacamnya ya sudah berada di sini. Sementara di di sini saya masih tetap temani Anda mendengar sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan acara kita akan lanjutkan kembali. Saya tetap temani Anda di nuansa 11 September malam ini ya, di momentum Hari Radio ke-81. Baik, terima kasih. Kita lanjut saja nanti. Saya jalan, saya buka kesempatan bagi pendengar semuanya di malam ini yang lagi konsen, yang ingin bergabung bersama saya. Kita cerita-cerita ya. Kita cerita-cerita, kita bagi suasana sukacita, kita bagi pengalaman, kita bagi apa saja. Ya pasti tidak jauh-jauh ya, seputar-seputar RRI lah, seputar-seputar radio lah. Iya. Yeah. Ada yang mau curhat, ada yang mau cerita, ada yang mau kembali pingin apa? Kita mengenang kembali kenangan-kenangan ataupun cerita-cerita atau pengalaman dan lain-lain semacamnya ya. Baik, saya pingin kita berbagi keceriaan dan berbagi sukacita malam ini. Nanti seluruh lain jalur saya buka untuk Anda, baik di 3834921, di WhatsApp 08134 5624 5886, kemudian juga melalui RRI Digital, kemudian juga di langsung ke nomor WhatsApp saya juga di 08535 4458 0458 ya. Oke. Jangan lupa untuk menyiapkan ataupun menyampaikan ucapan selamat ya kepada Hari Radio RRI di hari ini 81 tahun. Apa yang Anda mau sampaikan, apa Anda yang mau bilang, Anda mau titip pesan apa, Anda mau kasih usul apa, Anda mau pokoknya semua-semuanya Anda bisa sampaikan ke sini ya. Oke. Baik. Dan saya buka acaranya di Ruang Rindu edisi spesial ya. Ruang Rindu 81 tahun Hari Radio di malam ini. Oke, baik. Silakan nanti acaranya sudah saya buka sekarang. Dan tinggal Anda bergabung saja di mana saja, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Rote, langsung saja bergabung.
2: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekadar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Wow, ada Bimbo dengan balada seorang penyiar. Iya, di kau penyiar pujaan. Iya. Ya, betul apa yang dikatakan Bimbo tadi. Lagunya pas ya, cocok. Iya, lagu yang mengisahkan tentang bagaimana seorang penyiar radio ya. Di awal tadi ada Andin nih kan, dan di radio malam ini. Dua lagu tadi temanya mengarah dan kena ya dengan nuansa di hari ini. Ya, tentunya Anda pendengar dan saya penyiarnya. Ya, Anda pendengar, ya pasti kan tidak tahu saya tinggalnya di mana, saya rumahnya di mana ya. Iya, kalau ada pendengar yang wah, Bung Tes ini penyiarnya yang orangnya seperti apa ya? Kok suaranya seperti begini gitu ya? Iya, orang bilang kalau penyiarnya punya suaranya kan bagus-bagus, kedengarannya asik begitu. Kemudian suaranya menarik orang untuk mendengarkan radio ya. Seorang penyiar itu dia harus punya gaya bahasa, penguasaan bahasa, kosakata, kemudian wawasan dan lain-lain itu harus baik ya. Oke, kemudian juga ketika berkomunikasi dengan pendengar itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau nanti di Ruang Rindu ini juga nanti kalau kita mau curhat-curhat, kita mau cerita-cerita kembali, mengenang-mengenang ya, kenangan-kenangan ataupun pengalaman-pengalaman dan waktu-waktu yang sudah lewat ya. Nanti kalau mau cerita soal sosok seorang penyiar ya boleh. Kalau Anda seorang pendengar yang sudah lama mendengarkan RRI, pasti Anda sudah banyak banyak tahu ya, punya banyak catatan tentang seorang penyiar radio itu yang baik ya, penyiar radio yang bagus itu yang seperti bagaimana, penyiar seorang penyiar yang handal, seorang penyiar yang entahlah, pokoknya banyak hal gitu ya. Terserah, diungkapkan saja ya. Oke, diungkapkan saja. Oh, Bung Teh, saya suka sama penyiar ini, dianya begini gini gini gini. Bung Teh, saya kurang suka sama penyiar ini, dianya begini gini gini gini gitu. Kenapa ya gitu? Kan masing-masing orang punya karakternya begitu ya. Oke. Ya, line telepon 3834921 dan WhatsApp di 0813-5624 sudah saya buka untuk Anda saat ini juga. Saya terima dulu, sudah ada penelpon yang mau bergabung. Halo, malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo.
1: Ruang Rindu ya.
0: Ruang Rindu, ya. Malam ini kita jangan Ruang Rindu gitu ya. Ruang Gembira. Ruang Bahagia.
1: Ruang Bahagia. Oh iya. Okay. Kak Tis, sebelumnya saya ucapin dirgahayu RRI ya.
0: Oke, okay, baik. Iya, lanjutkan apa yang mau dibilang, silakan.
1: Dirgahayu untuk RRI. Ternyata sudah 81 ya, tahun ya.
0: 81.
1: Cukup sepuh. Halo, putus-putus.
0: Putus-putus, ya.
1: Bentar. Sudah?
0: Oke. Oke, aman, jalan. Aman.
1: Dirgahayu untuk RRI 81, semoga tetap jaya di udara.
0: Oke, baik.
1: Tambah maju, tambah bagus, tambah pokoknya tambah yang baik-baik, sukses selalu untuk RRI, mantap.
0: Tambah yang baik-baik. Oke.
1: Keren,
0: RRI keren. RRI keren, oke, mantap. Yes, baik.
1: Kak Tai, saya mau cerita ini. Bukan curhat.
0: Ya, boleh diceritakan, silakan.
1: Saya mau cerita pengalaman bergabung dengan RRI.
0: Oke. Silakan.
1: Dari sejak kelas 1 SD saya sudah mendengarkan ya.
0: Dari kelas 1 SD.
1: SMP.
0: SMP
1: saya mulai aktif. Itu masih kalau request lagu masih pakai kartu pos gitu.
0: Oh, kirim-kirim kartu, kirim-kirim persun
1: Iya,
0: gitu.
1: dulu sampai berkorban. Uang jajannya tidak pernah buat jajan, buat beli kartu pos. Itu.
0: Ah, begitu ya, oke.
1: Iya, hari-hari pulang sekolah sudah, pokoknya selalu di depan radio, radio zaman dulu ya,
0: Yes.
1: masih radio Toshiba itu zaman dulu sekali. Terus uang jajan buat beli kartu pos, seneng sekali kalau kartu posnya dibacain.
0: Iya, serang ya, oke. Baik,
1: Terus.
0: kalau kartunya dibaca, aduh, disimak baik-baik, didengar baik-baik. Ini dibaca, dibaca ya. Ini persuk saya dibaca oleh penyiar ini lengkap tidak nih ya, dari awal sampai akhir, ya kan? Iya.
1: Iya, seneng sekali.
0: Pas nanti juga kalau begitu, nanti kalau juga ada pendengar juga yang mengirimkan salam. Oh, dari misalnya dari si A kirimkan buat Bunda Wiga gitu, selamat malam gitu, salam kompak aja, gitu, bla bla bla bla bla bla bla bla.
1: Iya, begitu. Terus sampai sekarang jadi sahabat pena itu, sesama pendengar dari tahun 80-an.
0: Oke, berarti cukup
1: Terus.
0: Banyak, sudah banyak.
1: Iya,
0: Kenalan-kenalan teman-temannya di lewat radio ya
1: setelah
0: kan?
1: kartu pos mulai ada ini ya tahun berapa itu? Pakai koin, pakai telepon.
0: Telepon koin dulu.
1: Belum, iya belum belum ada HP kan? Pakai
0: Betul, betul, betul,
1: telepon.
0: betul.
1: Sampai kalau di rumah, kalau jam belajar kan nggak boleh telepon.
0: Yes.
1: Sampai ngumpet-ngumpet, keluar ke wartel, gitu. Aduh, ingat masa lalu.
0: Itu dia, oke.
1: Iya, asik, asik itu. Terus mulai sudah ada SMS ya, berganti, terus terus berlanjut sampai sekarang di kita.
0: Oke. Sip.
1: Kenangannya sudah banyak.
0: Banyak lah.
1: Kenangannya sudah banyak. Teman-teman lama yang dulu sama-sama tahun berapa itu ya, masih sekolah. Sekarang sudah pada sepuh-sepuh seperti saya.
0: Iya, pastilah.
1: Halo.
0: Halo, lanjut.
1: Ya itu cerita saya kenangan masa lalu ya. Ternyata tidak bisa lepas juga dari radio.
0: Wah, bertahan. Mantap lah, iya.
1: Iya, karena gini Kak Teis, radio itu untuk saya ya, untuk saya. Itu teman sejati, tempat ya menghibur, tempat bercerita juga seperti ini kan, jadi bisa bercerita dengan penyiar gitu. Terus apa ya, teman aktivitas juga.
0: Iya, oke.
1: Kalau gitu sih kalau saya untuk apa ya. Pokoknya saya enggak bisa sepi. Kalau kalau lainnya kan harus ditunggu nih, kalau radio kan bisa sambil apa saja.
0: Betul. Iya.
1: Itu Kak Tei.
0: Ada radio-radio pocket isi di saku ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Terus kalau yang untuk sekarang kan info-info ya, itu ada berita apa itu lebih cepat dari radio.
0: Oke, betul.
1: Itu ada info-info bisa menambah apa ya, nambah pengalaman. Yang saya tidak tahu Ambon jadi tahu Ambon. Yang saya tidak belum kenal Kak Teis jadi tahu. Oh jadi ini kenal. Suaranya Kak Teis.
0: Iya.
1: Ini suaranya Kak Susan. Ini suaranya Kak Kamar. Gitu.
0: Betul.
1: Itulah. Yang jauh jadi dekat.
0: Betul.
1: Itu ya, Kak Teis.
0: Iya. Oke.
1: Cerita sedikit.
0: Cerita sedikit.
1: Kenangan dari RRI pun masih punya. Kebetulan dulu hobinya hobinya kalau libur mainnya juga di RRI.
0: Oh, oke, mantap.
1: Nggak piknik kemana-mana, pikniknya okay. Di RRI. Jadi udah merasakan nginep di RRI. Berhari-hari di RRI.
0: Wih.
1: Merasakan.
0: Good, asik.
1: Itu, jadi kalau sekarang ya cukup di rumah mendengarkan. Sudah puas, dipuaskan dulu.
0: Yes, baik.
1: Oke, Kak Tei.
0: Iya.
1: Lagunya September Ceria.
0: Oke, baik, September.
1: Oke.
0: Terima kasih
1: ya. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat balik.
1: Selalu untuk RRI.
0: Terima kasih untuk Bunda Wiga di Wonosobo. Ya, kita sharing-sharing, kita cerita-cerita, bagi-bagi pengalaman, ya. Oke.

0: Ya, kalau nanti ya tadi Bunda Wiga juga sudah menyinggung sedikit. Iya, bagaimana mengenal saya di RRI? Ya, belum terlalu lama ya. Iya. Paling kan kalau hitung itu mungkin ada baru 2 bulan begitu ya. Iya, baru 2 bulan bisa kenalan sama Bunda Wiga di Wonosobo, sekalipun jauh kita terpisah jarak ya. Tapi kayak lewat jalur Pro 1 ini kita bisa saling mengenal, mengenal mendengarkan suara, kita bisa berbincang-bincang, berkomunikasi, ya kita akrab gitu ya. Nah, kalau pendengar yang lain silakan. Iya. Mungkin pendengar Anda yang selama ini mungkin sudah banyak lebih mengenal dengan saya, kalau ada punya catatan-catatan atau punya cerita-cerita yang mengesankan, atau mungkin juga ada cerita yang kurang mengesankan, ayo ya kita coba flashback lagi ya, kita in memoriam gitu ya, in memoriam cerita kisah saya gitu. Kalau mau cerita, oke, cerita-cerita, oh duh, saya senang kalau ada pendengar yang mau cerita. Oh, pertama kali saya dengar dari itu, pertama kali saya dengar Bung Dede atau Bung Teis itu ya, ateis itu menyiar tuh begini-begini, saya jadi tertarik. Kenapa? Iya, pasti ada alasannya kenapa saya suka sama Bung Teis kalau nyiarnya begitu. Atau mungkin sama teman saya yang lain. Iya, gitu. Oh, Bung Teis kalau nyiarnya yang paling saya nggak suka yang bikin bikin apa gitu. Ini begini-begini gitu. Ya, gitu bilang aja. Kita buka-bukaan di sini ya. Halo, malam.
1: Halo, halo, selamat malam.
0: Iya, oke, selamat malam. Baik, Deden. Iya. Ya. Oke, siap
1: kembali. Awin, Mbak Wiga, bilang ini betul. Mbak Wiga bilang dulu kita kirim-kirim salam itu lewat gue. Pernah Deden ini pernah pakai suruh untuk beli itu kartu pos, terus saya kirim lagu itu betul, bilang itu ya betul. Jadi Mbak Wija itu seperti saya saja dulu, Mbak Wija dulu itu pakai kartu pos. Pernah Deden ini sudah pernah kirim dari Pro 1 Ambon tahun sekitar tahun 80-an itu. Itu waktu itu acara apa nama? Dari dan untuk pendengar.
0: Iya betul.
1: Sudah sudah lama nih. Jadi ingat itu kalau Deden kalau mama dan papa itu di kebun, kalau saya Deden saya apa?

0: Jadi itu jago saya dia bekerja. Jadi radik nih apa kita dengar radio nih kan enak. Ya berita-berita kalau aku ada berapa orang kita kumpul di apa duduk-duduk cerita-cerita jadi nonton cerita-cerita YouTube bercerita berita-berita di YouTube. Jadi saya bilang kalau berita-berita di YouTube di HP ini kan di handphone ini baca hoax.
1: Ya.
0: Kalau di RRI maupun televisi itu apa berita-beritanya kan apa?
1: Oke.
0: Akurat.
1: Betul.
0: Berita sekarang betul.
1: Iya.
0: Jadi ada salah satu itu kan dia bilang betul. Ya saya bilang iya betul. Itu kan RRI maupun televisi kan dia punya berita akurat.
1: Oh, jadi betul sekali. Iya.
0: Hanya itu lah.
1: Oke.
0: Saya ini penerima setia RRI, saya tak pernah
1: setia.
0: Saya tu penerima setia RRI, jangan dia tahu itu penerima setia. Waktu penerima setia RRI untuk tahun kalau sesal itu tak tahun baru tahun 2023 itu tak
1: sih.
0: Dong mang di internet dong apa kerapinya itu tu pengguna kopi dorongnya tu.
1: Iya.
0: Itu baru itu dalam hidup itu tanya itu apa itu ketemu punya basudara dari mana? Saya bilang itu
1: yes.
0: Pendengar RRI terus dari di RRI Ambon mendatang di baru itu lengkap itu dalam ini berarti pendengar setia.
1: Iya.
0: Iya jadi itu. Kalau teman-teman dong kirim salam dan cuma tahu di sini di internet ini jadi apa sesuatu ya dan ada sini ada nama dede lagi ya pendengar setia gitu kan jadi
1: hari
0: ini dari on air pokoknya kalau subuh-subuh itu kan jam 4.50 berapa menit 75 menit kalau tidak salah. Biasa saya bangun ke sholat subuh tadi sudah on-air. Biasa akan punya lagu kebangsaan di on-air. Terus acara kalau acara mutiara pagi dulu kan mimbar agama Kristen, mimbar agama Islam. Tapi sekarang kan mutiara pagi.
1: Yeah.
0: Jadi pulang sholat subuh radio itu sampai jam 12 malam baru tutup siaran. Jadi baru bisa tidur. Begitu kata yang.
1: Oke.
0: Begitu kata. Jadi penting dari masuk selamat bertugas di malam hari ini selanjutnya dengan adanya pemerhati sebanyak banyak atau seru di pemerhati adanya dendung yang teman-teman dan berikan radio monitor kali lagi terima kasih banyak. Kepala LPRRI Ambon, Angkasawati sudah mengunjungi TDN di sini, sudah kenal punya bapak-bapak yang orang karyawan RRI Ambon. Terima kasih banyak sekali lagi, RRI tetap jaya dan 81 tahun ini mudah-mudahan selalu jaya di udara,
1: okay.
0: Di udara tetap di udara.
1: Yes, baik.
0: Okay, kadang ini begitu saya sangat bertugas sekali lagi, terima kasih.
1: Oke, okay. Lagunya, jangan lupa kalau
0: lagu barat ini kan
1: bebas. Lagunya bebas.
0: Oh, lagu bebas.
1: Iya.
0: Lagu apa? Mama saya lagu jenis ini sudah memenuhi tahun kan begitu?
1: Pokoknya bebas.
0: Oh iya bebas. Itu lagu lagu ini jujur saja kadang setiap lagu-lagu ini kalau RRI itu memang kami tuh iya betul lagu kan hiburan. Tapi saya ini suka ini dengar berita-berita terus aku punya cara

0: dialog-dialog itu atau hiburan-hiburan itu kayak hiburan-hiburan itu kan biasa kata seputar lagu di rumah. Jadi saya suka apa nama berita-berita terus dialog-dialog.
1: Iya.
0: Nah, bukan saya puji, bukan saya ini tidur saya, Dede ini tidur saya ini bukan. Karena kalau Kak Dede tugas, selalu menyampaikan informasi-informasi itu jadi selalu informasi berasal dengan ketua yang lain itu putar-putar lagu terus, sekali-sekali baru kasih informasi dong ini. Tapi kalau Kak Dede biasa punya saling informasi terus, informasi terus, jadi dia bisa tahu informasi-informasi itu dari bukan ini.
1: Iya, iya.
0: Ini okay. Jujur saja, karena saya tapi sini kan biasa kalau dinas itu selalu itu kasih informasi-informasi itu buat Maluku dan Maluku Utara.
1: Banyak, bukan saja informasi banyak sekali. Iya.
0: Begitu kan. Jadi Dede minta satu lagu dari
1: lagu apa?
0: Kus-plus dia punya lagu.
1: Yes, Kus-plus.
0: Kapan? Eh. Okay, selamat malam Kak.
1: Baik.
0: Selamat malam
1: ya, Pak Widya. Ya.
0: Bunda Popi, saya ya.
1: Bunda Popi ada lagi ikut acara.
0: Yus di Kompetis dalam panjang panas juga sama Mas Andrea.
1: Oke.
0: Saya semua benar rindu di alam itu masing-masing tanpa terkecuali selamat malam aja. Begitu ya, kemudian selamat bertugas. Terima kasih.
1: Oke.

0: Ya, terima kasih untuk Deden di tengah-tengah. Iya. Betul Den ya. Deden tahun 80-an sudah dengar radio. Iya. Saya juga sama Den ya. Saya tahun 80-an itu mulai dari kelas 1 SD itu sudah dengar-dengar siaran-siaran radio, nonton TVRI. Ya. Apalagi saya suka dengar apa dulu kan televisi atau TVRI sama ya itu kan kebanyakan banyak-banyak iklan ya, ya kebanyakan putarin iklan gitu. Nah, nanti berkembang sampai di pertengahan 80-an hingga akhir 80-an itu di situ mulai ya akrab sekali untuk dengar-dengar radio. Jadi kemana-mana itu bawa radio saku itu, radio pocket nasional yang satu ban itu ya. Untuk dengerin RRI ya. Nanti setelah nanti di tahun 90-an baru beli agak besar. Radionya radio 2 ban yang pakai tali itu. Ya, biar dibawa di jinjing atau digantung di leher. Apalagi kalau lagi ke hutan ya. Lagi musim-musim cengke, kita ke pohon cengke lagi apa mau naik cengke, panen cengke, itu radionya dibawa sampai ke atas pohon cengke itu, diikat di atas itu untuk dengar siaran radio gitu. Ya. Yeah. Itu ya salah satu sedikit dari pengalaman saya waktu menjadi seorang pendengar radio. Menjadi pendengar setia radio sampai menjadi penyiar setia radio. Hebat ya. Halo.
1: Halo.
0: Malam.
1: Malam.
0: Selamat malam. Siapa di mana?
1: Yang diriku.
0: Dirimu. Dirimu siapa ini?
1: Cari sendiri.
0: Ya ampun. Lo kira ini cari gelombang radio, frekuensi radio, pakai cari-cari.
1: Emang gue pikirin.
0: Tega lu.
1: Siapa lu? Siapa gua?
0: Siapa lu? Siapa gua? Lu jual, gua beli.
1: Selamat.
0: Selamat
1: Dirgahayu. Radio Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Satu. Ambon.
0: Semua.
1: Ambon.
0: Oh, khusus
1: Ambon. Satu dulu.
0: Khusus Ambon. Nanti
1: berambat berketentang lain.
0: Oke, baik.
1: Itu dari saya pohon cengke sampai jadi penyiar setia kan?
0: Iya, dari pendengar setia.
1: Dari saya pohon cengke?
0: Iya, dari puncak dari ketinggian pohon cengke sampai jadi seorang penyiar radio.
1: Apa mau lihat pohon cengke? Itu lah toil sampai jadi sahabat bersatu.
0: Oh iya kah? Cari-cari sinyal sampai naik pohon kelapa pasang antena kabel. Aduh.
1: Sampai kita jadi sahabat bersatu.
0: Iya, betul. Pengalaman-pengalaman ini ya betul mengena dengan saya gitu ya. Hanya pingin dengar radio itu usahanya bagaimana harus cari dapat siaran radio waktu itu 80-an 90-an itu. Oke.
1: Okay.
0: Baik, lanjutkan.
1: Dewa mau ucapin semoga sarana Radio Pro 1, Pro 4 dan Pro 2 semoga memberikan inspirasi buat semua warga masyarakat.
0: Iya.
1: Umumnya buat Kota Ambon dan sekitarnya.
0: Oke.
1: Okay. Semoga Abang Mampingnya lebih semangat lagi dalam menjalankan aktivitas, terutama buat terutama untuk menyiarkan berita-berita yang berita-berita yang lebih baik.
0: Okay.
1: Dan lebih lebih deh. Lebih baik dan lebih sukses.
0: Iya. Yeah. Oke, ya
1: Bung Sadiki nih tinggal sekarang. Ada Sadiki cantik di muka tapi dia pendek. Barang malam ini acara Ijajak Bumi kebetulan yang menikah dari luar kampung ini Ael. Besok nikahan langsung resepsi siang.
0: Oh, begitu.
1: Makanya Rida sepending sedikit.
0: Rida sedikit. Coba kalau ada di sini kita melantai semalam suntuk.
1: Jadi malam ini Dewa melantai.
0: Oh, di sana Dewa juga melantai, di sini melantai ya. Oke, baik.
1: Ya, penting parah saja saya menghematkan. Besok kan mau tanggal borai. Kebiasaan atau tradisi para prajurit itu kan.
0: Iya,
1: nikah kamu kan dilakukan dengan sakulpora.
0: Oh, yes.
1: Bukan dari guru, mungkin betul betul dilantik kalau diburu kan. Ya mungkin tradisinya itu mungkin para TNI kalau mereka yang menikah datang untuk melakukan acara sakulpora itu.
0: Oh iya, betul, iya.
1: Jadi okay. Semoga tambah sukses. Di udara, jayalah Pro 1, Pro 4, Pro 2. Makin di udara, tetap di udara.
0: Yes, oke, okay. Itu saja.
1: Itu saja.
0: Tidak ada catatan-catatan atau kritikan-kritikan, saran, apa begitu?
1: Cukup aja di situ.
0: Oh, cukup.
1: Karena kemarin bicara kirim teks itu kakak yang meliput.
0: Apa tuh?
1: Yang beta kirim video sekalian dan teks itu kata yang berita.
0: Oh iya ya nanti beta ada lihat. Oke, siap.
1: Berita ya.
0: Oke.
1: Okay. Berita.
0: Iya, baik. Oke, mantap.
1: Lanjut mau sapa dulu. Buat teman-teman yang lagi tuning di Pro 1 RRI Ambon, yang tadi barusan berlalu Kang Deden. Ketumpangkan saja jam berapa, kan Deden bareng Fabio juga yang mungkin lagi stay, selamat malam, semoga sehat. Kemudian buat yang gabung-gabung di Pro 4 ada Sari Pidayat, Babi Raidia, Pidia Kebuntungki, Mas Yono, Marcel, bisa punya feedback ya. Kemudian buat Mr. Gasok, Barento di Puncak Tuni, salam sehat. Terus ada Inca punya pentas, bareng Mama Papa yang lagi mungkin sudah sehat. Selamat malam buat semua di sana.
0: Yes.
1: Kemudian buat Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Marlin, Bunda Popi, Nona Hayat yang punya Bunakan Kepulauan, yeah. Bunda Natalia, yeah. Ayu juga. Ada usi siapa yang di sana itu, di Jawa itu. Usi yang sering kata bilang usi siapa tuh?
0: Apa tuh? Apa?
1: Usi yang sering kata bilang usi siapa yang di temannya ayah itu.
0: Yang di mana?
1: Yang di Pulau Jawa, yang bagaimana dengan ayah, usi siapa yang sering kata bilang? Sering dia bilang kalau masuk kakak bumi itu.
0: Oh iya, Tedinda di Bogor.
1: Kemudian cari bareng keluarga Mas Zoi. Eva Tawakir, Bapaknya Tedinda punya lorong Kandaria. Bunda El, Nona Krika yang punya Manado. Terus Bunjol yang punya Bentas. Siapa lagi? Grafik yang punya Batu Meja. Dan yang lain, salam kompas, salam sehat. Semoga Tuhan selalu selaku tim lewat udara. Walaupun saya mau kuliah, ada beberapa yang bilang, pakainlah maka tak saya.
0: Oke.
1: Okay. Bagi di jataknya. Yes. Lalu bisa lakukan dulu, kalau udah ready bisa lanjutkan, bisa request lagi-lagi kak apa?
0: Kalau lagu Darut apa?
1: Raci Kuang.
0: Apa? Ale Raci Ale
1: Kuang. Ya ini.
0: Ale Raci Ale Pung
1: Kuang. Begini, air mah kalau air masing air tawar akan tetap selalu berjuai.
0: Ale Raci Ale Pung Kuang. Kuasa Kuang.
1: Terus ini dulu, tapi jangan original kakak.
0: Raci Kua.
1: Biasa si biru itu kalau ke kota namanya kasih kita dia si Raci Kua sa.
0: Oke, baik Raci Kua.
1: Silakan Miss DJ.
0: Ah, siap.
1: Beda spesial kan berapa ya? Barang yang di pro satu semua yang masih ya, cantik-cantik kasih.
0: Ah.
1: Caca-caca, secara nona-nona lagi.
0: Secara nona-nona lagi, kak.
1: Secara masih itu, kak. Kayak dia yang masih takut bergantung, kau. Iya, mas, semua tadi cantik. Semua rekrutan, berlong. Jalap.
0: Coba yang masuk nih, ya masih gadis.
1: Iya, kak. Yang masuk real. Yang masuk talayat. Yang masuk popi. Itu kecil sele-sele pagi ini cuci angki. Kalau gendut mama main.
0: Kalau itu
1: anak.
0: Itu
1: anak.
0: Itu lester-lester itu.
1: Dia. Kalau dia makan daging, dia makan bisa.
0: Coba masuk tuh yang pucuk-pucuk kah?
1: Enca kah?
0: Oh, mantap.
1: Ini yang masuk semua habis galap.
0: Ya masuk galap.
1: Dia kata pakai badalai, tapi ini kapra luncur.
0: Oke.
1: Oke. Siap. Ini beta. Ini beta sendiri juga. Barang sih ada ladies yang. Ini cuma request perlong ini.
0: Itu lagi. Baik.
1: Oke, kakak selamat bertugas. Buat cantik-cantik yang marah. Dia cuma bercanda, kalau kamu ambil hati, silakan ya, berandang diri dalam kulkas juga seperti ini.
0: Oke, baik, siap.
1: Cinta dia pun cewek, kalau cinta dia pun cewek, nah, sudah, makin hati. Cinta ini, kakak dia bukan angkat, sama cinta. Tuh kakak dia, tuh kakak.
0: Oke, baik.
1: Oke. Lagu yang nyusulnya kita sekarang.
0: Siap.
1: Kita ada di rumah, kita mau
0: dengar okay.
1: Lagu-lagu tua ya ready.
0: Siap, mau goyang, siap, iya.
1: Oke, sekalian kita mau joget.
0: Yoi, bye.
1: Aduh kakak.
0: Aduh. Waalaikumsalam. Ya, mari kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar-pendengar kita.

Oke, saya tambahkan waktu di extra time, waktu spesial kita di 81 tahun Hari Radio. Saya undang lagi satu atau dua penelpon ya. Di extra time untuk Ruang Rindu spesial malam ini, masih ada lagi yang pingin kita cakapkan, kita perbincangkan. Kita sampai nanti ada waktu sekitar 8 menit lagi sampai di 23.15 ya. Oke, mana pendengar kita? Saya cek di WhatsApp dulu apa ada. Kalau sudah ada saya nanti bacakan ya. Oke, lagunya Bimbo, balada seorang penyiar. Lagunya bagus, Kak Teis. Oh, terima kasih Bunda Wiga. Iya, pas ya, penyiar sama yang diungkapkan. Suaramu merdu. Berarti suara saya merdu juga ya. Benar nih. Iya, banyak orang apa ya? Saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi kebanyakan orang bilang Bung Teis kalau di udara suaranya kedengarannya apa gitu ya. Saya jadi apa tidak percaya sendiri. Masa iya kalau suara saya di radio itu bagus. Suara saya itu merdu. Saya juga jadi kayak gimana? Tidak pede begitu ya. Seng mungkin lah orang bilang, seng mungkin. Iya. Padahal biasa-biasa ya. Suara saya berbicara hari-hari biasa-biasa saja, ya. Tapi kenapa orang bilang suara saya di udara itu kedengarannya bagus gitu? Saya juga bingung. Anda yang mendengar, Anda yang menilai, ya.

Oke, masih ada kesempatan di 3834921 untuk Anda yang mau bercakap-cakap dengan saya di ruang rindu spesial Hari Radio ke-81. Ada mana? Kalau ada silakan. Langsung telepon saja di 3834921 atau di WhatsApp 0813156245886.

Oke, baik, saya bacakan dulu beberapa pesan dan ucapan yang sudah dikirimkan ya. Ini ada 5-6 ucapan. Saya menunggu yang ramah telepon-telepon biar saya cerita ya. Oke. Tapi sebelum saya mau tutup acara ini, saya mau ceritakan sedikit juga pengalaman saya. Mulai dari menjadi seorang pendengar radio yang setia mendengarkan RRI di zaman itu, dan akhirnya saya kawin sama RRI di sini. Begitu pendengar ya. Oke, okay. Dari pendengar kemudian jadi fans, kemudian jadi penyiarnya. Gitu. Baik. Kalau mau diuraikan secara tahap bertahap ya panjang lebar ya, terlalu lama. Kita bisa cerita, bisa makan waktunya 1 jam gitu. Soalnya terlalu banyak pengalaman ya gitu. Oke, saya mulai dengerin radio itu ketika di kelas 3 SD ya. Memang di kelas 1 SD itu sudah suka-suka nonton ya, dengar-dengar lagu di radio. Tapi kan di umur-umur segitu kan masih belum paham betul. Tapi saya mulai lebih senang dengar radio itu ketika di kelas 3 SD begitu pendengar ya. Nah, karena waktu itu juga tadi yang dikatakan sama Bung Deden itu benar, ketika kita di sekolah dasar dulu, kita kalau pagi-pagi di sekolah itu kalau mau masuk kan harus senam pagi dulu. Nah, senam pagi itu kita harus nunggu di RRI putar lagu senam pagi dulu baru kita bisa senam ya. Kalau RRI belum putar lagu senam ya kita belum bisa senam. Betul kan? Nah, coba mana nih pendengar kita yang zaman-zaman itu sekolahnya itu ya, mau senam pagi harus dengar RRI dulu ya. Ya. Di zaman di 60-an, 70-an ya, 80-an sampai 80-an itu senam kesegaran jasmani itu harus nunggu RRI putar dulu gitu. Iya. Nah itu sepanjang di SD ya. Dari mulai saya masuk SD itu tahun 80 sampai 86 ya. Sampai di SMP juga itu masih ada gitu ya. Baik siang. Oke, okay. Kemudian pendengar, ada beberapa pengalaman penting, ada catatan penggalan-penggalan kisah saya ya. Oke, okay. Kemudian ketika saya sudah beranjak sampai ke kelas 5 sampai kelas 6 itu, kalau dulu-dulu itu anak-anak SD itu postur-postur tubuhnya besar-besar ya. Ya, kalau kita ingat-ingat kembali, kita masa SD itu kita punya postur tubuh itu besar-besar, tidak sama dengan anak-anak SD zaman sekarang ya. Oke. Seakan-akan kita anak-anak SD ya udah kelas 5 kelas 6 itu hampir sama dengan yang sudah SMP atau SMA. Itu postur-postur tubuh kita gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan SD-nya kecil-kecil ya. SMP juga ada yang lebih kecil gitu. Iya. Ya, akibat karena sering-sering mendengarkan radio siaran RRI di radio pocket ya, radio tape itu yang dulu-dulu model dulu itu ya. Akhirnya ketika menginjak bangku SMP ya, pas satu ketika itu di musim panen cengkeh ya. Oke, kebetulan orang tua saya itu baru beli radio ya, beli radio 2 ban itu, nasional 2 ban yang ada talinya itu. Nah, ketika mau naik ke kebun cengkeh, naik panen cengkeh ke ini, kalau orang Ambon bilang ewang ya, itu saya bawa radio, hanya pingin mau dengar gitu. Ya, teman saya juga bilang, ayo bawa radio kita dengar siaran dengan lagu-lagu, sekaligus dengar-dengar orang kirim-kirim salam ya. Itu mulai dari SMP sampai menginjak bangku SMA itu. Iya. Ketika masuk SMA di tahun 91, iya, karena saking hobinya saya mendengarkan siaran radio itu pendengar ya. Kalau siangnya itu dengar di rumah, tapi kalau malamnya itu suka keluar sambil bawa-bawa radio. Iya, radio 2 ban itu yang ada talinya itu, bawa ada yang dijinjing. Tapi kalau dijinjing kan gak asik ya, terpaksa digantung di leher ya. Dari jalan dari ujung kampung sampai ke tengah kampung itu, kumpul sama teman-teman sambil kita dengar radio sampai jauh-jauh malam, sampai siaran RRI itu tutup.
karena dulunya cuma ada dua stasiun radio waktu itu, saya masih ingat ya. Iya, tapi saya lebih banyak dengerin sama di RRI. Saya lebih senang denger di RRI ya, lagu-lagu zaman-zaman itu. Oke. Dan akhirnya di SMA kelas 1 itu, ya saya mulai coba lebih dekat lagi ya dengan orang-orang radio, gitu ya. Mulai di, ya di tahun 90 itu sudah mulai ada telepon koin, ya sudah telepon koin, ya ikut-ikut salam di radio, kirim-kirim salam, ya koin 100 itu kita telepon dulu itu 100 itu 6 menit, jadi kita telepon, kita bicara, kirim salam buat si A, si B, si C, minta lagu, ya kalau tidak kirim persuk pakai kertas itu, ya iya, nah kita pakai telepon koin. Dulunya kan ada telepon umum di pinggir jalan itu, ya yang dibikin. Kemudian lama-lama juga ada muncul warnet, iya, ya, kayak gitu. Jadi kalau kita tidak ke telepon umum, kita ke warnet, kita telepon situ, bawa-bawa radio monitor, ya, iya, biar kita bisa komunikasi, gitu. Nah, karena sudah semakin dekat, sudah sangat begitu senang dengan radio, akhirnya saya coba membawa diri saya sendiri langsung ke studio salah satu radio swasta ketika itu, adanya di pusat kota sini, ya. Oke. Kebetulan penyiar-penyiar andalan radio swasta itu adalah teman sekolah kakak saya, ya. Saya tidak tahu, awalnya saya tidak tahu. Tapi ketika dia tanya saya nama dan marga saya, langsung dia kaget. Wah, ini pasti tinggal di Paso. Iya, saya tinggal di Paso. Kenal sama nama ini. Oh, itu kakak kandung saya. Oh, aduh, senangnya ya. Ketika tahu-taunya penyiar penyiar inti di radio swasta itu adalah teman sekolah saya. Terus dia bilang, betul, pingin belajar jadi penyiar radio. Benar, saya pingin belajar penyiar radio. Ya udah, saya mulai di coaching ya. Saya mulai dilatih gitu. Belajar awal menjadi penyiar radio itu, waduh, agak susah ya. Ya ceritanya apa ya? Kalau mau bicara di mikrofon itu, waduh gemetar ini bagaimana nanti ini. Soalnya kan banyak pendengar gitu ya. Banyak yang dengar radio gitu. Terpaksa ya penyiar itu, teman penyiar kakak saya itu, dia tulis konteksnya. Sebentar habis lagu kamu baca ya, ikut apa yang ditulis ini. Ya sampai dia habis ya udah langsung putar lagu gitu. Ya lama-kelamaan ya waktu itu kita coba di training 3 bulan. Tapi karena saya mungkin sudah punya hasrat saya yang begitu tinggi, keinginan saya yang begitu kuat untuk menjadi penyiar radio, maka dalam waktu 1 bulan saja saya sudah mampu menguasai ya. Jadi waktu trainingnya 3 bulan. Sementara penyiar-penyiar yang lain itu tetap lanjut ya. Yang ada beberapa teman saya ikut training itu, ya mereka lanjut dulu. Saya 1 bulan saya sudah langsung masuk nyiar sendiri ya. Yang lain itu lanjut lagi trainingnya sampai 3 bulan. Bahkan ada yang 3 bulan juga dinilai belum fasih, belum akhir. Oke. Okay. Nah, kemudian dari radio swasta itu saya mulai bergerilya di radio-radio swasta yang lain ya. Ya, saya kesana kesini, kenal, dipanggil, ya. Mereka dengar saya langsung tawarkan gitu. Dede, saya mulai pertama menyiar itu saya pakai nama Dede ya, nama Dede. Dede, menyiar, ayo. Penyiar di stasiun kita sudah, mau tidak? Di sini ada lagi butuh penyiar. Ya sudah, saya coba-coba saja dulu ya. Karena waktu penyiar itu, dulu itu kita menyiar di radio itu karena hobi ya. Suka, siapa suka ya silakan. Enggak ada gajinya ya, tidak dikasih gaji. Ya kalau dikasih makan, dikasih minum, dikasih ongkos auto, oke ada. Ongkos mobil ya. Tapi kalau di gaji bulan tidak ada. Jadi menyiar saya dulu itu karena hobi gitu. Nah barulah di tahun 93 itu ya, 93 itu saya mulai lagi ke salah satu radio swasta ya. Oke. Lalu singkat-singkat saja ya, di tahun 96 itu kebetulan ada salah satu stasiun radio mulai dibuka. Kebetulan pemiliknya itu dulu beliau merupakan orang penting di Simpati Air ya, Simpati Air itu di penerbangan Simpati Air, pesawat Simpati dulu ya. Iya itu, beliau merupakan salah satu pegawai penting di Simpati Air. Ya beliau buka stasiun radio. Nah saya dipercayakan untuk radio itu. Saya dipercayakan untuk mengelola radio itu. Saya disuruh untuk menyeleksi penyiar-penyiar radionya ya.
Ya, makanya saya dianggap sebagai pimpinan kedua di radio itu. Ya, saya cari lagi penyiar, saya buka training lagi ya. Yang dulunya saya di training, sekarang giliran saya training penyiar lagi itu. Jadi saya seleksi penyiar, iya. Oke. Okay. Dan Radio Simpati itu dikasih nama Simpati Broadcasting ya. Oke. Okay. Simpati FM, karena bosnya orang Simpati, makanya dikasih nama Simpati FM. Nah, lama-lama Simpatinya berkembang menjadi salah satu radio swasta yang cukup terkenal di dari penghujung 90-an sampai di memasuki awal hingga pertengahan 2005 ya. Iya. Menjadi nama Manusela FM ya. Nah, kami hadir ya, Manusela FM hadir bersaing ketat dengan radio-radio swasta FM yang ada saat itu. Pendengar kita cukup banyak ya, hampir mencapai 3.000 yang tercatat di buku fans pendengar ya, pendengar kita. Oke. Jadi ketika kita punya penyiar di radio itu, kita pakai nama kode nama ya. Bersama saya penyiar MNS 113. MNS itu singkatan dari Manusela. 113 itu kode tanggal lahir dan bulan. Saya penyiar MNS 113. Jadi kita tidak bilang nama gitu ya. Nanti kalau ada dipanggil baru kita menyapa balas. Tapi ketika kita tiba, ya terserah. Yang penting kita punya nama kode name itu, kode udara itu, MNS itu, tanggal lahir itu dan bulan lahir itu harus ada. Misalnya saya ini 11/3/11 Maret. Misalnya si B teman saya mungkin hari ini 11 September berarti 11/9 ya. Oke. Okay. 119, saya 113 gitu. Itu pendengar. Nah, sampai 2005, 2006 itu Manusianya karena bosnya udah pensiun, bosnya mau beralih lain, ya radio Manusianya berganti atau dijual ke orang lain atau sudah diserahkan jatuh ke dikelola oleh orang lain, saya tarik diri. Saya sempat 1 tahun, 2 tahun bersama Radio Bayangkara Polda Maluku. Dipakai di situ ya, di kontrak itu, mengudara di situ juga. Dan akhirnya di 2006 itu saya dikasih kabar, katanya RRI Amor mau cari merekrut tenaga penyiar baru, tenaga penyiar yang siap pakai. Jadi tidak pakai tes-tes lagi, langsung siap pakai untuk nyiar gitu. Jadi mereka cari itu penyiar-penyiar radio swasta yang ada di Kota Ambon. Saya salah satunya yang ikut bertarung di situ ya. Dari sekian penyiar yang ada, berapa penyiar waktu itu akhirnya 3 yang terpilih termasuk saya gitu. Dan 2007 mulai awal masuk RRI Ambon sampai dengan hari ini. Singkat saja ya. Berarti kalau dihitung-hitung ini saya punya jam terbang di dunia radio ini sudah banyak ya. Kalau dihitung dari radio swasta sama di sini berarti pegawai RRI yang hari ini kalah. Kalah jam terbang sama saya. Bahkan penyiar-penyiar selevel saya di perusahaan ini jam terbangnya kalah sama saya. Tapi ya biasa-biasa, saya anggap semuanya sama gitu ya pendengar. Oke, saya rasa singkat saja dulu. Dan terima kasih sudah bersama dengan kami di Ruang Rindu Spesial malam ini. Saya akhiri, terima kasih pendengar. Semoga ketika Anda mendengarkan tadi, ya ada hal-hal atau inspirasi-inspirasi positif yang bisa diambil ya oleh Anda pendengar. Baik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lahir dari puing perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Musik Jenjang Malam, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang berbahagia, pendengar Pro 1 dari Ambon, di penghujung acara kita Musik Jenjang Malam. Ya, kita akan start di 23.30 hingga jelang tuntas nanti di pukul 24. Terima kasih untuk Kakak Doren di Hatalai untuk ucapan Dirgahayu ke-81 tahun RRI. Dan spesial untuk RRI Ambon, selamat menapaki usia 81, semoga selalu jaya di udara dan kru-kru siarnya juga senantiasa lebih baik dan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan aktivitas. Yusran di Naga Kuning juga mengucapkan yang sama. Selamat ulang tahun bagi RRI yang ke-81 tahun. Selalu jaya di udara, sekali di udara tetap di udara ya. Untuk Bu Dede dan teman-teman, selamat lagi. Kayaknya ada acara malam ini rame, tapi aduh, sing dapat datang badan lagi sing enak. Oh, gitu. Oke. Okay. Ada ucapan selamat ulang tahun juga dari Bunda Yos ya, selamat ulang tahun juga dari Bunda Okri. Kemudian juga ada ucapan selamat ulang tahun bagi RRI dari Ica di Pardes dan juga Gebi. Iya, selamat untuk Kakak Dede dan teman-teman dan RRI semuanya di hari bahagianya ini. Oke. Okay. Terima kasih yang sudah bersama dengan kami malam ini dan kita lanjutkan dengan hiburan spesial di penghujung jumpa kita di Musik Jenjang Malam.

Malam hari, 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang

Ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945, yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

lahir dari puing perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Saudara pendengar di mana saja Anda tetap setia mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka tuntaslah sudah kebersamaan kami menemani Anda di edisi penyiaran hari ini di 11 September 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dan menghilang dari udara. Berpisah malam ini, namun akan jumpai Anda lagi di edisi penyiaran besok, Sabtu 12 September 2026. Masih pada frekuensi yang sama, di pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dan menghilang dari pendengaran Anda, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda di sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga dikenangi suasana yang berbahagia. Selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Kiranya sukses Anda dapatkan. Kru yang bertugas malam ini, saya Teis Dekok penyiar Anda, dibantu rekan petugas teknik studio MCR, petugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona dan Air Besar Paso, serta sekuriti yang bertugas malam ini. Kami semua mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Kita berpisah dan jumpa lagi besok. Teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi. Saudara, program Mutiara Pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Bertanding Sampai Menang, dibawakan oleh Margareta J. Rainuni, SSI. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu setiap waktu bagi kami dalam menjalani setiap proses hidup kami. Sebagai umat-Mu, betapa kami menyadari sungguh kami membutuhkan tuntunan-Mu setiap waktu. Dan karena itu, kami mohon kepada-Mu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman kebenaran ini, biar kuasa Tuhan mengurapi kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami mengerti bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan dalam nama Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.

Pendengar yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada dalam sebuah momen yang selalu ditunggu oleh masyarakat atau penikmat sepak bola atau yang disebut dengan football, yang sering berputar 4 tahun sekali, baik itu World Cup, bahkan juga pertandingan-pertandingan lainnya. Euforia acara ini di tahun 2026 sangat terasa hampir melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan masing-masing dengan tim favoritnya dengan harapan mereka dapat menang dalam setiap pertandingan. Pencapaian terbaik dari pertandingan ini adalah terciptanya gol yang sebanyak-banyaknya di gawang lawan dan dapat menjadi tim pemenang. Untuk sampai pada proses itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara tim dengan formasi yang sudah ditetapkan. Dan tiap pemain bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, baik itu sebagai penjaga gawang atau goalkeeper, pemain bertahan atau defenders, pemain tengah atau midfielder, pemain penyerang atau attackers. Sadarlah bahwa kehidupan atau kekristenan kita seperti pertandingan olahraga, salah satunya adalah sepak bola atau football. Dan setiap kita punya gol-gol cantik dalam hidup kita yang merupakan pencapaian target. Target untuk sampai ke sana, kita perlu ada dulu dalam suatu proses pertandingan hidup. Dalam proses itu pun kita perlu membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak tertentu, terutama membangun keintiman dengan Tuhan sesuai firman-Nya. Di sisi lain, pada pertandingan sepak bola, saat menggiring bola untuk menciptakan gol di dalam hidup kita, pasti akan ketemu dengan rintangan atau hambatan atau jalan yang berliku dan terjal atau ada bukit dan lembah yang harus dilewati. Pada proses ini, rata-rata orang tidak menyukainya karena orang lebih menyukai sesuatu yang bersifat instan, yaitu langsung terciptanya pencapaian apa yang jadi target hidupnya atau mencapai gol-gol dalam hidupnya. Kita sendiri ketahui tidak ada bola dalam pertandingan sepak bola masuk pada gawang dengan sendirinya. Dan pada kenyataannya, dia harus melewati hambatan dan rintangan yaitu lawan mainnya yang sekali-kali dapat merebut bola darinya. Pada titik ini, orang lebih menentukan pilihan untuk menjadi penonton ketimbang menjadi pemain dalam pertandingan hidup. Buktinya, pertama, orang lebih banyak putus asa ketika menghadapi tantangan atau rintangan. Kedua, orang memilih menyerah karena merasa lelah dengan pertandingan hidup. Ketiga, orang tidak berserah ketika dalam menjalani pertandingan ketika mengalami rintangan. Namun kita harus menyadari untuk berani tentukan pilihan. Dan pasti ada hal yang harus menjadi dasar yang sesungguhnya merupakan perbedaan antara penonton dan pemain, yaitu penonton senang sekali mengkritik, memprotes, menghujat, bahkan menunjukkan diri seolah lebih kuat dari pemain. Kalau pemain berjuang di gelanggang pertandingan, kadang jatuh, kadang kecapean, kadang mengalami cedera, tapi itu tidak membuatnya menyerah, tapi terus bangkit dan berupaya untuk dapat mencapai gol cantik dalam pertandingannya. Perbedaan selanjutnya, penonton tidak akan pernah mendapat medali atau piala, tapi ia akan mendapatkan piala, medali, atau mahkota kemenangan adalah mereka yang ada di dalam pertandingan atau ada dalam pergumulan pertandingan kehidupannya. Pendengar yang berbahagia, berdasarkan ayat pembacaan tadi, memberikan petunjuk bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pemain atau sang olahragawan, bukan penonton dalam hidup ini. Dan ketika kita bersedia untuk menjadi seorang olahragawan yang bertanding di dalam hidup ini, kita harus siap sedia untuk menerima konsekuensi dari suatu pertandingan iman, yaitu harus siap untuk melewati rintangan dan tantangan untuk menuju atau untuk mencapai kemenangan, keberhasilan, atau pencapaian gol terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk menjadi pemenang, kita harus mengikuti peraturan pertandingan. Hal yang pertama, fokus kepada Tuhan karena Tuhan pasti menuntun. Kedua, melepaskan beban dosa. Ketiga, bersikap optimis. Empat, memaksimalkan tanggung jawab. Dan kelima, membangun relasi atau kerjasama dengan orang lain. Karena kita adalah
manusia, makhluk sosial. Pendengar, siaplah bertanding sampai menang dan untuk mencapai kemenangan atau pencapaian gol cantik dalam hidupmu dengan tetap mengikuti peraturan pertandingan sebagai seorang olahragawan yang baik agar mendapat kemenangan. Ingatlah, orang hebat melihat tantangan sebagai suatu batu loncatan untuk mencapai kemenangan. Sebab itu, siaplah bertanding sampai menang dan bersemangatlah dalam pertandingan iman. Amin.

mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan rancangan-Mu itu indah bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami dan biar kami siap bertanding dalam kehidupan ini dan kami bertanding sampai menang dalam perjuangan hidup kami dan kami percaya lewat campur tangan Tuhan kami akan dibuat menjadi pemenang dan berhasil mencapai gol cantik dalam hidup kami dan kemenangan itu akan membuat kami memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah religi pagi Kristen Protestan di pagi ini dan sebelum kita berpisah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amen.

Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

Ibu. Ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka, pada akhirnya engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum, kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

0: dan untuk kualitas kami jamin diberikan yang terbaik. Karena ini perintah Bapak Presiden, bantuan pangan tetap harus menunjukkan kualitas yang terbaik dari Bulog.
1: Salah satu pijakan yang penting bagi perjalanan RRI ke depan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lain. Saya Rivaldi Ardas, inilah dinamika.

0: Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, dugaan keterlibatan anggota kepolisian dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu mulai terkuak di Pengadilan Negeri Ambon. Dalam sidang pemeriksaan, saksi perkara terdakwa Henly Monica alias Nyai dan Erol Tahapari terungkap aliran dana mencapai sekitar ratusan juta rupiah yang ditransfer ke rekening saksi itu Fadli Nikiulu. Meski sempat berkelit uang tersebut adalah pinjaman pribadi, terdakwa Nyai menegaskan transfer berulang itu merupakan uang transaksi sabu untuk diteruskan ke Mario Atihuta yang diduga sebagai pemasok utama asal Tarakan. Selain perkara transaksi dana, majelis hakim yang dipimpin Wilson Shriver menyoroti tajam peran oknum polisi lain yang diduga menjadi penghubung jaringan antara bandar serta membiarkan peredaran gelap narkotika di Ambon. Kinerja Ditres Narkoba Polda Maluku pun menuai kritik keras hakim karena dinilai hanya menangkap pengedar kecil. Sementara BNN Maluku justru yang berhasil membongkar jaringan besar ini. Majelis hakim juga mempertanyakan status saksi Valdi yang hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Padahal di persidangan ia terang-terangan mengaku berulang kali membeli dan mengkonsumsi sabu bersama terdakwa. Menutup jalannya persidangan, majelis hakim menegaskan akan mengeluarkan rekomendasi resmi terkait dugaan keterlibatan 4 anggota polisi dalam kasus ini, yakni Valdi Nikiulu, John Dilievna, Andre Mawa, dan Reza Luang Toisuta. Rekomendasi tersebut nantinya menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menentukan tindak lanjut proses hukum maupun pemeriksaan internal institusi kepolisian. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulusi Ambon. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fahnat usai meninjau langsung kondisi rumah sakit. Pemprov membantah tuduhan mengabaikan fasilitas kesehatan publik tersebut dan memastikan pembenahan tetap berjalan. Wagub Abdullah Fahnat menjelaskan, proses perbaikan sarana kesehatan harus menyesuaikan skema kemampuan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional. Bersama Dinas Kesehatan dan Manajemen RSUD Haulusi, Pemda telah mendata sejumlah kebutuhan mendesak yang menjadi skala prioritas. Fokus awal penanganan akan diarahkan pada peningkatan kenyamanan ruang rapat inap. Ruang rawat inap serta kendala alat-alat medis. Manajemen RSUD Haulusi dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menyambut positif arahan pimpinan daerah dan segera menyusun langkah taktis tindak lanjut di lapangan. Dengan keterbukaan terkait kondisi fiskal daerah ini, Pemprov Maluku optimistis standar pelayanan kesehatan di RSUD Haulusi dapat terus ditingkatkan demi keselamatan masyarakat. Kita ke berita lain. Perum Bulog jamin kualitas beras bantuan yang disalurkan ke masyarakat Maluku. Laporan Lina Tehupuring.
1: Perum Bulog menjamin kualitas beras yang disalurkan melalui program bantuan pangan kepada masyarakat di Provinsi Maluku. Jaminan tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat memantau langsung penyaluran banpang alokasi Juli Agustus hingga September 2026 berlokasi di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Dikatakan, beras yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar terbaik yang ditetapkan pemerintah. Pemenuhan kualitas tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan.
2: Dan untuk kualitas kami jamin diberikan yang terbaik. Karena ini perintah Bapak Presiden, bantuan pangan tetap harus menunjukkan kualitas yang terbaik dari Bulog. karena kaitan dengan kredibilitas pemerintah dalam hal ini.
1: Ditambahkan, bahan pangan yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Melalui distribusi yang terawasi dan dukungan stok yang tersedia, pemerintah bersama Bulog menargetkan bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Kita ke berita lain. Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Kota Ambon meminta Pangdam 15 Patimura Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto memberikan kebijakan afirmasi bagi putra-putri daerah dalam penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Wakil Ketua GP Ansor Kota Ambon, Faisal Marasabesi, menilai negara belum memberikan perhatian khusus bagi generasi penerus dari negeri-negeri di Maluku yang memiliki sejarah panjang membela dan mempertahankan NKRI dari gerakan separatis. Faisal menyoroti rekam jejak kelam sejumlah wilayah seperti negeri Kailolo, Latu, dan Sepa yang pernah dibumi hanguskan serta mengorbankan ribuan nyawa warga demi mempertahankan kedaulatan Indonesia pada tahun 1950. Menurutnya, pengorbanan sejarah ini harus diwujudkan dalam bentuk prioritas rekrutmen prajurit bagi anak cucu pejuang. Usulan kriteria khusus ini dipastikan tetap mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan resmi yang berlaku di tubuh TNI. GP Ansor berharap Pangdam 15 Patimura dapat menjadikan catatan sejarah ini sebagai bahan evaluasi kebijakan pembinaan sumber daya manusia TNI di Maluku. Langkah ini dinilai bukan sekedar persoalan kesempatan kerja, melainkan bentuk pengakuan negara sekaligus strategi memperkuat ikatan TNI dengan masyarakat yang terbukti setia kepada tanah air. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Provinsi Maluku, mendesak pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menjamin hak pendidikan ratusan siswa di 13 sekolah tetap terpenuhi. Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Hasan Slamet menegaskan bahwa proses peralihan status dan tata kelola sekolah tidak boleh mengorbankan proses belajar mengajar anak-anak akibat kendala birokrasi maupun administrasi. Hasan menekankan pentingnya menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mengurai persoalan ini. Seluruh pihak diminta mengesampingkan ego sektoral agar hak-hak dasar siswa tidak tersandra. Selain memastikan kegiatan belajar terus berjalan tanpa intimidasi dan diskriminasi, Ombudsman juga mendorong Pemda SBB memperjelas status administrasi ke-13 sekolah tersebut demi kepastian hak guru serta penyaluran fasilitas pendidikan. Ombudsman berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog yang transparan bersama pihak sekolah dan orang tua murid untuk mencegah kesimpangsiuran informasi. Langkah konkret dan koordinasi cepat dinilai menjadi kunci utama agar tidak ada satupun siswa di Seram Bagian Barat yang kehilangan hak berpendidikan.

0: Berita selengkapnya. Pendengar, di HUT RRI ke-81, Ombudsman RI Maluku berharap RRI menjadi media independen, mengutamakan fakta dan mendukung pelayanan publik yang prima dan transparan. Laporan Sahira Sangaji.
1: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamet, mengakui momentum hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI menjadi perhatian pihaknya dan berharap di usia yang tidak lagi muda, RRI harus tetap menjaga perannya, memberikan informasi yang berimbang serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Menurut Hasan, transformasi ke media digital membuat RRI memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima, adil, dan transparan.
2: Di hari ulang tahun ke-81 ini, Radio Republik Indonesia senantiasa menjadi radio kebanggaan bangsa, sumber informasi, serta perkat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah perubahan zaman, RRI diharapkan terus hadir memberikan informasi yang akurat, edukatif, mencerdaskan dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, terutama memecahkan persoalan-persoalan pelayanan publik di daerah, kepulauan, Provinsi Maluku. Radio Republik semakin profesional, independen, dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya dalam membangun masyarakat yang informatif, kritis, dan berdaya. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tegaskan Hasan Slamet, penyampaian informasi mengenai aktivitas pemerintahan kepada publik merupakan bagian penting dalam membangun transparansi. Dalam konteks tersebut, media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang dapat bertanggung jawab, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan pemerintah, tetapi juga memahami perkembangan yang terjadi. Hasan menaruh harapan RRI menjadi media publik yang independen dan mengedepankan fakta. Karena RRI tidak hanya dituntut mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui pemberitaan. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tual terus memantau sejumlah wilayah kepulauan yang berpotensi terdampak kekeringan akibat minimnya curah hujan. Meskipun beberapa desa telah masuk dalam pemetaan zona rawan, BPBD mencatat sebagian besar warga masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih secara mandiri. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Ambon, Ahmad Rahayaan, menjelaskan bahwa wilayah seperti Pulau Ut serta Desa Sermaf, Tubial, dan Finwalen di Kecamatan Pulau-Pulau Kur hingga kini belum membutuhkan penanganan khusus. Meski demikian, perhatian lebih tertuju pada desa Kaimear di kecamatan yang sama karena kondisi masyarakatnya sangat bergantung pada pasokan air hujan. BPBD Kota Tual memastikan akan terus mengawasi ketersediaan air bersih di daerah-daerah rentan tersebut. Langkah pemantauan ini penting dilakukan mengingat keterbatasan sumber air di wilayah kepulauan yang sangat dipengaruhi oleh intensitas hujan. Pendengar, peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bernostalgia bagi masyarakat Maluku terhadap peran historis RRI Ambon. Salah satu kenangan ikonik yang melekat kuat dalam ingatan kolektif warga hingga kini adalah nada instrumental pengantar berita duka. Nada khas tersebut bukan sekedar sound effect, melainkan identitas siaran yang seketika mengubah suasana di rumah-rumah warga menjadi hening dan penuh perhatian sebelum nama kerabat atau sanak saudara dibacakan penyiar. Bagi pendengar setia seperti Lenly dan Yanci Latupeirisa, radio pada masanya menjadi media utama untuk menghubungkan kabar duka antar wilayah di pelosok Maluku. Selain intonasi musiknya yang membekas, nama-nama penyiar legendaris seperti Ani Launga, Niles Noya, dan Bob Joris, hingga Susi Nendisa turut menjadi bagian dari memori masa kecil serta kehidupan keluarga yang sulit dilupakan meski zaman telah berganti. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan teknologi digital saat ini, keberadaan instrumen berita duka RRI Ambon membuktikan bahwa radio tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi. Di hari radio ke-81, jejak suara dari gelombang udara ini tetap menjadi simbol kehangatan dan kebersamaan masyarakat Maluku dalam berbagi kabar kehidupan. Pendengar, HUT ke-81 RRI perkuat transformasi digital dan kepercayaan publik. Laporan Raudah Autana.
3: Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ambon menggelar upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 yang berlangsung di halaman kantor RRI Ambon. Upacara yang dipimpin oleh Kepsta RRI Ambon yakni Peter Latuheru pada Jumat 11 September 2026 bernuansa budaya Indonesia. Hal itu terlihat dari atribut daerah yang dikenakan para peserta upacara. Dalam pidatonya pada upacara bendera HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang dibacakan Kepsta RRI Ambon yakni Latuheru menegaskan peringatan tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Menurutnya, tema tersebut menegaskan posisi RRI sebagai media publik yang harus terus hadir untuk mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi yang akurat, terpercaya dan mencerdaskan. Memasuki usia 81 tahun, RRI dinilai harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi tidak lagi menjadi pilihan, tetapi kebutuhan agar RRI tetap relevan, dipercaya dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kehadiran RRI di berbagai platform digital. Sepanjang tahun 2025, portal rri.co.id tercatat mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,30 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencatat 107,4 juta hits, sedangkan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Selain transformasi digital, RRI juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan. Mulai dari pelatihan manajerial, multi-platform, hingga uji kompetensi wartawan dan penyiar. Hingga 2026, lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi tersebut.
4: Salah satu pijakan yang penting bagi perjalanan RRI ke depan. Yang pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan, font RRI yang lebih kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI yang harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI.
3: Di sisi lain, RRI juga berkomitmen membangun masyarakat yang inklusif dengan memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan, kesehatan penyandang disabilitas, dan berbagai persoalan sosial. Hendrasmo menegaskan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, termasuk dukungan para mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat. Direktur juga menutup pidatonya dengan mengajak seluruh insan RRI untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi dan sinergi, meningkatkan profesionalisme serta menjaga integritas. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara tetap di udara. Raudah Autana melaporkan.
0: Kita ke berita terakhir. Pendengar, wilayah timur laut diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 03.44 waktu Indonesia Timur. Pusat gempa berada di laut pada kedalaman 36 km, berjarak sekitar 65 km arah tenggara Maluku Barat Daya. BMKG memastikan gempa bumi dangkal akibat deformasi batuan ini tidak berpotensi tsunami. Guncangan dirasakan cukup kuat dengan skala 4 MMI di wilayah Mualakor, Pulau Leti, dan Pulau Lakor. Hingga Jumat pagi, BMKG belum mencatat adanya aktivitas gempa susulan di sekitar lokasi epicenter. Masyarakat dihimbau agar tetap tenang, tidak terpengaruh isu yang tidak jelas, serta menghindari bangunan yang mengalami retak atau kerusakan. Warga disarankan untuk terus memantau informasi resmi terkini melalui aplikasi info BMKG dan kanal komunikasi terverifikasi milik BMKG.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Perum Bulog jamin kualitas beras bantuan yang disalurkan ke masyarakat Maluku. HUT ke-81 RRI perkuat transformasi digital dan kepercayaan publik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Malam hari, 11 September 1945, ketika pemerintah ragu mengambil alih pemancar Jepang karena bayang-bayang sekutu. Sebuah rumah di Jalan Menteng Dalam Jakarta justru membuka pintunya lebar-lebar untuk memulai sebuah perjuangan. Rumah itu milik Adang Kadarusman, seorang pemuda pembawa udara segar bagi kemerdekaan. Di bawah atap rumahnya, 8 delegasi radio daerah berkumpul, memecah kesunyian tengah malam demi satu tujuan, melahirkan Radio Republik Indonesia. Tanpa keberanian Adang Kadarusman menyediakan ruang bagi rapat darurat itu, suara Indonesia mungkin terlambat mengudara ke penjuru dunia. Dari rahim rumahnya pula, lahir piagam 11 September 1945 yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI. Adang Kadarusman, nama yang abadi dalam dinding sejarah penyiaran, bukti nyata bahwa pahlawan tidak selalu berada di garis depan pertempuran, melainkan mereka yang menyediakan jalan bagi suara kebebasan.

Ia seorang dokter. Ia seorang pejuang. Ia memahami radio. Di tengah Indonesia yang baru merdeka, Abdurrahman Saleh melihat radio bukan sekedar alat penyampai berita. Radio adalah suara yang menyatukan bangsa. 11 September 1945, ketika para tokoh radio berkumpul untuk menyatukan radio-radio perjuangan, Abdurrahman Saleh berada di tengah perjuangan itu. Ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin umum pertama Radio Republik Indonesia. Namun, perjuangannya tidak berhenti pada berdirinya sebuah lembaga penyiaran. Ada sebuah tekad yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Bukan sekedar semboyan, tetapi sebuah janji bahwa suara Indonesia harus tetap hadir, menyampaikan informasi, menjaga semangat persatuan, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Abdurrahman Saleh, sosok yang membuktikan bahwa suara ketika diperjuangkan dengan keberanian dapat menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Pro Satria Riambon, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, informasi untuk Anda seputar Maluku mengenai kelangkaan minyak tanah di kota Ambon menyebabkan warga harus mengantri panjang untuk mendapatkan bahan bakar kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut terlihat di Desa Paso RT 035 RW 007 saat stok minyak tanah masuk dan mulai didistribusikan kepada masyarakat. Antrian tidak hanya diikuti warga yang berdomisili di RT 035, sejumlah warga dari desa maupun RT lain juga datang untuk membeli minyak tanah, sehingga jumlah warga yang mengantri semakin banyak. Dan pendengar, kelangkaan minyak tanah dan antrian panjang tersebut membuat warga berharap adanya pengaturan distribusi yang lebih jelas dan juga merata, sehingga kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi dan potensi konflik antar warga dapat dihindari.

Pernahkah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang, dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu, untuk hari ini, dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Namun, dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokioku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

Ya, baik pendengar, kasih informasi menarik untuk Anda. Nah, kali ini mengenai situasi pasca bentrok antara warga desa Patuhue dan desa Lisabata, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku berangsur kondusif. Untuk mengendalikan situasi dan mencegah konflik meluas, Kapolres SBB AKBP Revindo mengerahkan 92 personel gabungan ke wilayah dua desa. Personel tersebut terdiri dari anggota Polres SBB, Polsek Taniwel, Polsek Taniwel Timur Brimob, serta Koramil Taniwel. Dan sementara itu juga aparat masih melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terbakar dan data jumlah rumah maupun kerugian akibat kejadian tersebut masih dalam proses pendataan dan akan diperbarui sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Lahir dari puing perjuangan 1945, suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Prof. Satrio Riyamon, kanal inspirasi dan informasi. Ada Putih Abu-Abu dari Bling ya, pendengar. Dan informasi masih saya hadirkan untuk Anda di laman rri.co.id, pendengar. Baik, memperingati HUT ke-81 RRI pada hari Jumat 11 September 2026, masyarakat berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan publik. Momentum ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, sekaligus mengingat pentingnya peran RRI dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. RRI juga telah berperan dalam membuka ruang bagi budaya dan ekonomi kreatif dengan mengangkat potensi lokal, seni, budaya, serta UMKM. Selain itu, RRI dinilai mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, serta memperluas jangkauan siaran melalui berbagai platform di era konvergensi media.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Yo,

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

Ya, Prof. Satu Riamon, kanal inspirasi dan informasi ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua yang sudah bangun pagi. Mungkin Anda bisa membagi waktu Anda di hari libur ini antara olahraga ataupun me time ataupun juga berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Refreshing ya, pendengar. Ya, informasi menarik. Pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI, Hefthifa Saifuddin, meminta Kementerian Haji dan Umroh memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah 2027 Masehi. Nah, persiapan tersebut perlu disertai evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hefthifa menjelaskan persiapan haji harus mencakup pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, serta kesiapan petugas haji. Seluruh aspek tersebut harus dipersiapkan dengan baik untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah. Nah, ia menegaskan berbagai kelemahan pada penyelenggaraan haji 1447 Hijriah tidak boleh kembali terjadi. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh agar perbaikan yang dihasilkan berdampak terhadap kualitas layanan jemaah.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling
1: anjing. Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum.
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

Ya baik pendengar, kalau dipilih madu atau racun, ya pastinya Anda lebih memilih madu ya, karena manis dan juga pastinya madu ini memiliki banyak kualitas untuk manfaat untuk tubuh kita. Oke. Ya, informasi menarik untuk Anda dari laman rri.co.id mengenai lilin putih dinyalakan sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Aksi solidaritas tersebut digelar di Pewarta Foto Indonesia secara serentak di 22 kota di Indonesia. Aksi tersebut juga diikuti jurnalis dari berbagai media, baik televisi, radio maupun media daring di Jakarta, dan kegiatan berlangsung di dekat pos pantau Polsek Menteng, Bundaran Hotel Indonesia. Berdasarkan pantauan, suasana hening saat lilin dinyalakan. Para jurnalis menundukkan kepala dan berdoa agar pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda membuahkan hasil. Aksi menyalakan lilin dipimpin oleh Ketua Umum PFI Pusat Dwi Pambudo. Aksi tersebut berlangsung selama 5 menit tanpa suara. Ya, kita doakan ya, semoga ada titik terang gitu dari hal ini, sehingga 5 jurnalis ini bisa segera ditemukan, pendengar. Ya, dan tepat di jam 9 saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun,